Pertemuan Pro 2, ayo kita berbagi pagi ini. Kira-kira yang ada di medsos kamu apa, teman Pro 2? Ih, yang FYP gitu loh, pagi ini tuh apa? Oke, teman Pro 2, langsung saja nanti kamu bisa sharing di ini ya, di WhatsApp-nya Pro 2 atau di Wawanya Pro 2, teman Pro 2, oke? Okay? Kira-kira apa yang terjadi di dunia persilatan di sana? Ya kan? Iya, soalnya ngeri loh. Aneh-aneh soalnya sekarang, teman Pro 2. Ya udah sih, pokoknya udah tungguin. Apa yang sedang rame di medsos kamu? Indah tungguin ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

apa sih yang lagi rame di medsos kamu ngomong Pro 2? Nah, kalau di medsosnya Pro 2 tuh yang FYP nih. Krisis BBM di dunia makin parah sama Pro 2. 13.000 penerbangan dunia cancel ya. Jadi banyak maskapai global itu menaikkan harga tiket di rute populer, terus juga menghentikan penerbangan di rute yang kurang diminati. Sehingga teman Pro 2 ya mengoperasikan pesawat lebih kecil untuk hingga, bukan sehingga ya, jadi sampai mengoperasikan pesawat yang lebih kecil untuk mengurangi konsumsi bahan bakar gitu, tuan Pro 2 ya. Dan sejumlah maskapai dunia juga memangkas sekitar 13.000 penerbangan selama Mei 2026 akibat lonjakan harga aftur yang membebani operasional yang dipicu krisis bahan bakar pesawat imbas konflik Amerika Israel Iran ya. Itu tuan Pro 2. Dan maskapai global memangkas hampir 2 juta kursi penerbangan hanya dalam 2 pekan terakhir April. Wow, banyak ini teman Pro 2 ya. Jumlah kursi yang tersedia selama Mei turun dari 132 juta menjadi 130 juta. Selain itu, selain membatalkan penerbangan, banyak maskapai juga mengganti pesawat dengan ukuran lebih kecil untuk menghemat bahan bakar. Gitu ya. Aduh, kapan berakhirnya? Amerika sama Iran, please. Ayo dong. Jangan ego. Soalnya banyak yang bergantung dengan ini, apa namanya? Kedamaian gitu di antara kalian bertiga. Oke, apalagi ya FYP? Nanti kita berbagi ya. Selamat pagi yang masuk di WA-nya Pro 2. Tapi mau request ya. Dari siapa nih? Dari Zulia. Hai Zulia. Requestnya nanti jam 10 ya saya di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Pro 2, di Pro 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Nanti punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, nanti punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya, bukan cuma nilai tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, ini topik yang pertama dipilih oleh Afif. Oke, dan SPMB baru jangan sampai salah jalur. Nah, teman Pro 2 yang namanya SPMB 2026-2027 ini kan mengacu pada Permendik ya, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2025 yang ternyata sekarang tuh SPMB SMA mengutamakan nilai TKA, tes kemampuan akademik, daripada sekedar nilai rapor pada jalur prestasi, dan juga menerapkan kuota minimal 30% untuk SMA berbasis jarak ya, teman Pro 2, domisili atau zonasi lah ya kalau kita kenal itu. Terus juga ada jalur afirmasi kuota untuk keluarga kurang mampu, terus ada juga jalur prestasi yang menggunakan TKA dan juga non-akademik ya, piagam dalam hal ini. Terus ada jalur mutasi, ini untuk anak yang orang tuanya pindah tugas gitu. Terus juga ada yang baru lagi, teman Pro 2, wajib sistem online dan bebas pungli ya. Kalau sekolah swasta, pemerintah menyalurkan siswa yang tidak lolos negeri ke sekolah swasta atau sekolah di bawah kementerian lain agar tetap mendapatkan sekolah, misalnya kayak ke MA gitu ya, teman Pro 2. Ini mekanisme baru ini memastikan keadilan bagi seluruh calon murid baru SMA sederajat gitu. Terus juga ada ketentuan umurnya, ternyata maksimal 21 tahun di 1 Juli 2026. Wah, wow. Fix ya, teman Pro 2, nggak ini lagi ya. Namanya baru, aturannya juga yang berubah. Jadi yang cuma modal katanya teman, terus kamu asal-asal daftar gitu, teman Pro 2, bisa-bisa kamu malah salah jalur gitu. Nah, SPMB buat SMA, SMK itu biasanya dibagi menjadi yang tadi Indah bilang itu, bukan biasanya, emang udah dibagi jalur zonasi atau domisili, afirmasi, prestasi, sampai mutasi orang tua. Nah, kalau SMP dan SD, mekanismenya juga mirip, cuma pengaturannya tetap mengikuti ikuti Pemda ya, Pemkab ya. Dan yang sering bikin drama tiap tahun itu adalah zonasi. Banyak yang mikir rumahku dekat sekolah berarti aman. Belum tentu ternyata, teman Pro 2, karena sekarang bukan cuma soal dekat tapi juga kuota dan verifikasi data kakak. Jadi kalau alamat kakak baru pindah kemarin sore, nah siap-siap masuk episode yang plot twist banget, teman Pro 2, ya kan. Terus buat anak-anak yang punya prestasi jangan minder, jalur prestasi sekarang makin dilirik, mulai dari rapor, akademik, olahraga, non-akademik, ini bisa jadi tiket masuk sekolah impian, sekaligus TKA tadi ya, tes kemampuan akademik. Terus kalau jalur afirmasi biasanya buat keluarga kurang mampu atau kondisi tertentu yang memang diprioritaskan pemerintah. Jadi benar-benar dimanfaatkan buat pemerataan pendidikan. Nah, kalau memang benar-benar kurang mampu banget, masuk ke sekolah rakyat aja. Enak, ada boarding school-nya teman Pro 2. Makannya juga enak, dapat MBG juga, terus guru-gurunya oke-oke gitu. Yang penting sebelum daftar jangan males baca. Ya kan, cari info, karena tiap jenjang beda aturan, punya alur masing-masing gitu ya. Jangan sampai niat masuk sekolah favorit malah nyasar gara-gara salah upload berkas. Ya, intinya sekarang jangan yang penting daftar, tapi strategi dan paham aturan. Karena sekolah impian gak cuma butuh doa ibu, tapi juga butuh ketelitian, teman Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Lanjut teman pro 2. Ya, dulu strategi masuk sekolah itu simpel, cari sekolah dekat rumah. Dan berapa waktu belakangan aturan udah di upgrade ya teman pro 2, karena memang aturan baru SPMB itu bikin strategi para pojok sekolah favorit ikut berubah total. Kalau di Jawa Timur, khususnya SMA dan SMK negeri, sistem penerimaan makin detail ya teman pro 2. Jadi nggak bisa lagi asal nebak-nebak jalur gitu. Harus tahu peluangnya, kuotanya, dan juga kekuatan diri sendiri. Maksudnya kamunya gitu ya. Ini bukan cuma daftar sekolah. Ini tuh udah mirip main game strategi level hard. Jadi contohnya gini nih. Kalau nilai kamu stabil dan punya sertifikat lomba gitu ya dari SMP, terus jalur prestasi bisa jadi senjata utama kan. Tapi kalau rumahmu memang dekat sekolah tujuan, jalur domisili bisa jadi peluang bagus juga gitu. Terus penting banget juga buat ngenalin modal dari diri kamu sendiri. Pokoknya semuanya harus mulai realistis teman pro 2, nggak bisa ikutan teman kamu yang sohib bestimu itu ya, yuk daftar sini yuk yuk yuk gitu. Nggak bisa teman pro 2, kalau rumahnya deket sih nggak masalah sama bestinya, kalau jauh-jauhan ya udah. Nah ujung-ujungnya pas pengumuman karena peluangnya tipis tadi ya udah. Terus buat yang mau masuk SMK, strategi juga beda lagi. Karena sekarang beberapa SMK itu mempertimbangkan minat, terus juga nilai tertentu, bahkan kesiapan jurusan. Jadi kamu jangan asal pilih jurusan cuma karena teman kamu masuk situ semua ya, teman pro 2. Jadi gak boleh FOMO sama masa depanmu. Buat orang tua juga penting banget buat update informasi resmi dari Dinas Pendidikan atau sekolah tujuan. Karena tiap tahun ada penyesuaian aturan ya, kemungkinan penyesuaian aturan, dan jangan sampai masih pakai info zaman ortu dulu gitu ya kan. Pendidikan tuh update-nya lebih cepat daripada trending sound TikTok katanya gitu nomor 2. Dan satu lagi nih, jangan terlalu fokus sama sekolah favorit sampai kamu lupa sama kapabilitas kamu sendiri nomor 2. Karena sebenarnya yang bikin bersinar itu bukan cuma nama sekolah, tapi effort dan attitude kita selama belajar. So, mulai sekarang strategi masuk sekolah bukan soal hoki tapi soal ngerti aturan, terus juga persiapan dokumen, dan juga tentu saja mengukur kemampuan diri.

0: berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat nenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Produk Semangat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka! Aku pilih kamu!
1: Dan yang terakhir, teman berdua. Nih, mana kok nggak bunyi? Kok bunyi terus? Oke. Topik pilihan yang ketiga kita itu domisili, prestasi, atau firma sih pilih yang paling cocok, katanya gitu ya. Dan memang sistem penerimaan murid baru itu kadang bikin kepala cenut ya untuk orang tua, apalagi pas harus milih jalur domisili, prestasi, atau afirmasi. Rasanya kayak pilih menu mie level pedas gitu ya. Salah pilih bisa bikin nangis di pojokan. Tapi teman pro 2 penting banget. Jalur domisili itu cocok buat yang rumahnya memang dekat sekolah tujuan dan data kakaknya aman gitu ya. Jadi jangan kalau mau apa namanya pindahnya agak lamaan gitu. Jangan pindah kemarin pindah kakak baru ikut orang. Kan biasa kan yang dilakukan orang tuh kan pindah ikut orang dekat-dekat sekolah gitu. Nggak bisa dalam waktu setahun kayaknya nggak bisa tuh, jadi harus tahun-tahun sebelumnya gitu kalau memang mau pindah kakak gitu. Dan jalur ini tuh dibuat supaya siswa bisa sekolah dekat rumah dan pemerataan pendidikan berjalan gitu. Jadi bukan berarti yang paling pintar menang, tapi lebih ke wilayah tempat tinggal. Terus kedua, jalur prestasi. Nah ini buat kalian yang selama ini rajin ngumpulin nilai bagus atau sertifikat lomba, ini cocok banget teman pro 2. Prestasi akademik maupun non-akademik bisa jadi peluang besar buat masuk sekolah impian. Terus ada jalur afirmasi. Ini jalur yang disiapkan pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga tertentu agar tetap punya akses pendidikan yang baik. Jadi memang ada prioritas khusus supaya pendidikan tuh lebih adil ya dan merata juga. Masalahnya sekarang banyak yang masih salah mindset. Kadang ada yang maksa masuk jalur tertentu padahal syaratnya udah nggak sesuai gitu. Akhirnya apa? Panic attack gitu ya. Akhirnya panik sendiri, terus verifikasinya gagal, ya udah. Itu dia 52. Makanya penting banget ya kalau kamu baca-baca persyaratan sebelum daftar gitu. Tentu persyaratan yang resmi. Kalau SD SMP biasanya fokusnya ada di zonasi ya, domisili dan usia. Sedangkan SMA dan SMK di Jawa Timur itu lebih kompleks karena ada kombinasi kuota juga dan persaingan antar jalur. Jadi paling aman apa? Ya, kenali dulu kondisi diri kamu sendiri, teman pro 2. Jangan daftar ikut-ikutan teman ya. Karena setiap orang tuh punya peluang masing-masing, punya cara yang terbaik masing-masing gitu. Sekolah favorit memang keren, tapi yang lebih keren itu siswa yang mau berkembang dimanapun tempatnya belajar gitu. Ini baru, ya dia lebih adaptif ya kan. Kalau emang terpaksa gitu ya, nggak bisa masuk sekolah favorit karena memang kalau sekolah favorit itu kan gurunya kadang metode belajar itu agak beda gitu. Ya udah ikut les ya guru di situ aja gitu aja. Paksa tuh guru yang di sekolah favorit buka lesan biar kamu terinfluence cara belajarnya gitu ya nggak sih? Iya yeah, nanti di sekolah asalnya menonjol sendiri. Oke okay, teman pro 2, kita sudah bahas 3 topik pilihan kita pagi ini ya. Di jam 9 kita bahas yang lain. Jadi terus bersama Pro 2 ya. Ini sebenarnya teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting. Karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro 2, perjalanan kita di pada pagi ini dengan muda ngide. Ya, yeah, tema kita tuh sekarang tentang moderasi beragama teman Pro 2. Tentang hari raya mereka adalah bentuk hormat kita gitu ya teman Pro 2. Kalau sekarang ini tuh di media sosial tuh gampang banget nyari ribut ya. Ya udah ngucapin aja ucapan hari raya. pasti bakalan seru. Yang debat di kolom komentarnya, ada yang bilang ngucapin aja kok dipermasalahin, ada yang bilang jangan sembarangan, itu bukan bentuk toleransi. Nah gitu-gitu teman Pro 2, ya kan? Langsung pada jadi dosen dadakan. Padahal kalau dipikir-pikir, inti dari hidup bermasyarakat itu kan bukan soal penyeragaman ya teman Pro 2. Tapi gimana caranya kita tetap punya prinsip tanpa harus kehilangan rasa hormat ke orang lain. Gitu. Nah, moderasi beragama itu bukan berarti iman kita dicampur-campur, dicampur aduk, bukan juga berarti semua agama itu dianggap sama alias plural, tapi lebih ke caranya kita gitu untuk bersikap dewasa teman Pro 2, karena dunia nyata itu isinya beda-beda ya kan. Teman sekampus saya agamanya beda-beda ya kan, tetangga apalagi rekan kerja, nah beda cara ibadahnya. Nah itu normal, 52 ya kan. Kalau ada teman kita lagi merayakan hari besar mereka, bentuk hormat paling sederhana kadang ya selamat ya, semoga damai, bahagia, simple gitu, nggak bikin iman kita auto lock out. Karena menghormati itu soal akhlak sosial, bukan masalah pindah keyakinan ya. Dan justru anak muda itu sekarang punya peran besar buat bikin suasana sosial itu lebih adem, lebih waras, gak gampang kemakan provokasi di dunia nyata maupun di digital. Kita akan ngomongin ini lebih deep lagi, tapi setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000, tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
2: Oke, lanjut lagi sama Prodo, omongan kita, obrolan kita tentang indahnya lagi cegukan, kacau. Tentang hari raya adalah apa, menghormati hari raya orang lain gitu ya, sama Prodo ya. Sekarang kita tuh hidup di era yang unik banget. Satu postingan bisa bikin orang senang, tapi bisa juga bikin perang komentar berjamaah. Lucu ya kadang ya, teman-teman berdua. Orang yang nggak pernah nyapa tetangga malah paling semangat debat toleransi di internet. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama. Karena tantangan terbesar generasi sekarang bukan cuma beda keyakinan, tapi beda cara menyikapi perbedaan. Contohnya gini, teman-teman berdua ya. Ada teman kantor nitip makanan khas hari rayanya, terus kita bingung nerima nggak ya, padahal kadang inti masalahnya bukan makannya tapi prasangka di kepala kita sendiri. Atau saat teman kampus upload perayaan agamanya gitu ya, kita nggak ikut ibadahnya kan, tapi kita bisa tetap menghargai momennya sebagai bagian dari hubungan sosial. Dan ini penting gitu, karena kalau semua hal dilihat sebagai ancaman, hidup bakal capek sendiri. Dan moderasi itu sebenarnya kemampuan buat membedakan mana wilayah keyakinan pribadi, mana wilayah sosial kemasyarakatan. Dan anak muda yang keren itu bukan yang paling galak komentar agamanya, tapi yang paling bisa bikin lingkungannya itu aman, nyaman, tetap saling menghormati. Karena dunia sekarang tuh udah terlalu penuh sama orang yang ingin menang debat, dan terlalu sedikit orang yang bisa menjaga hubungan baik

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ya, teman bro dua, terakhir nih ya, menghormati orang lain itu tidak otomatis mengurangi keyakinan kita. Dan punya prinsip tidak harus membuat kita kehilangan empati juga gitu. Sebenarnya moderasi beragama itu dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari menjaga ucapan, menghargai hari besar orang lain, terus apa nggak ngejek-ngejek simbol agama, terus nggak gampang juga menyebar apa hate speech gitu ya. Karena kedamaian sosial itu dibangun dari kebiasaan kecil. Dan anak muda juga punya kekuatan besar untuk menciptakan suasana yang lebih sehat. Bayangin ya kalau generasi sekarang itu lebih suka diskusi daripada saling hina-hinaan, apa debat-debat gak jelas gitu di kolom komentar medsos apalagi. Lebih suka memahami daripada menghakimi. Ini keren banget gitu. Dan internet mungkin tidak akan seberisik sekarang.

futsal yang selalu relevan di manapun gitu ya, di bagian, di belahan bumi manapun. Gitu. Oke, siap untuk menjadi seorang yang universal itu? Cie, universal. Ya kan, yang menghormati satu sama lain ya. Oke deh, tuan pro dua. Kayaknya kebersamaan kita harus indah akhiri ya. Stay smart, stay humble. Jangan lupa juga jadi manusia yang baik ya. Tapi nggak kolot juga ya. Tetap update dan juga tetap canggih. Woy. Indah pamit undur diri dari undur kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jujur aja deh, pernah nggak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi, makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Semenat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
2: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Farida pagi hari ini di Pro 2 Santai Siang. Kita awali dengan Info Pro 2 terlebih dahulu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, tentu aja kesenian Madura tuh tetap memiliki tempat tersendiri loh di hati generasi muda. Berbagai komunitas seni mulai menghadirkan inovasi dengan memadukan budaya tradisional dan sentuhan modern agar lebih dekat dengan anak muda tanpa menghilangkan nilai aslinya. Nah, mahasiswa DKV FISIP Unija Salwaris Koramawati dalam wawancaranya di Pro 2 jaga malam menyampaikan bahwa seni Madura saat ini tuh mulai berkembang mengikuti perubahan zaman. Kalau menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi budaya daerah melalui berbagai media kreatif, teman Pro 2. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal tetap mampu bertahan di tengah arus globalisasi. Kehadiran media sosial dan ruang kreatif digital justru membuka peluang baru bagi generasi muda untuk memperkenalkan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk di luar daerah. Wah, emang harus seperti itu ya, yang muda tuh emang harus semangat untuk melestarikan budaya. Kita ke informasi berikutnya, semangat gotong royong ini menjadi pemandangan utama dalam pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Palean, Desa Ampunten Tengah, Kecamatan Ampunten yang dilakukan pada hari Senin kemarin. Warga bersama personel TNI kompak bahu-membahu menyelesaikan pengecoran pondasi utama jembatan yang selama ini dinantikan masyarakat. Kebersamaan itu mendapat perhatian langsung dari Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada yang turun meninjau pengerjaan di lapangan. Didampingi Kasdim 0827 Sumenep Mayor CPL Suwandi serta Dan Ramil 0827 23 Gili Genting Letda Zijunaifi selaku perwira pengawas lapangan dan memantau setiap proses pengerjaan sambil menyapa warga yang terlibat gotong royong. Nah, kita ke informasi dari dunia olahraga. Jelang hadapi Bayangkara FC, Laskar sampai kerap akan berusaha mendapatkan hasil maksimal. Hal tersebut untuk mengunci tiket bertahan di Super League jika bisa mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC di laga yang akan berlangsung nanti malam. Karataker Madura United Rahmat Basuki menilai hasil yang diraih Bayangkara FC dalam beberapa pertandingan terakhir masih cukup wajar. Ia menyambut kekalahan yang dialami Bayangkara terjadi saat menghadapi tim-tim tengah berjuang meraih kemenangan. Itu dia Info Pro 2 kita untuk saat ini. Nanti kita hadirkan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bareng sama Pro 2. Kalau mau baca informasi lengkapnya di rri.co.id.

Merah di Prodia FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hello semua, udah siang waktunya request lagu barengan sama Farida tentu aja. Kita di Prodia Hit List ya. Lagu yang sedang kamu dengerin ini adalah lagu pembuka dari aku, Tersihir Pesona dari Traffic Jam. Keren kan? Lagu-lagu yang lainnya boleh kamu request barengan sama aku yang keren-keren ada di kita, apalagi yang baru-baru rilis ya. Langsung aja capcus ke WhatsApp ataupun di Instagram Pro 2. Dan yang udah barengan sama aku ada 0881-1521 sekian. Halo Kak Anji Jervalo, Anggi Carvalho. Ini dari Kazulia ya, dengan remuknya. Dan lagu ini untuk The Angies seluruh Indonesia. Boleh. Setelah ini ya, habis ini ya, langsung aku hadirkan si Angie Girl Follow Remok. Ini dia buat kamu. Yang lain yang mau nyusul request, boleh aku tunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Hits List.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 Radio Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Jadi kita kan dedikas lagu pop Indonesia itu udah beberapa lagu kita hadirkan. Kamu baru aja dengerin Hellstage dengan Aku Minta Maaf. Dan tadi juga ada musik aktif yang kita puterin dari Kaleido Cashman ya. Well, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya yang sudah kamu request melalui WhatsApp barengan sama Farida nih. Ini nih yang teman Pro 2, something new. Kita kedatangan musisi baru, talenta muda yang menjanjikan lewat kehadiran Michelle Quenesha yang sudah rilis 4 single. Ada Tak Ada Yang Tak Mungkin, Magic, Yang Fu Fang Edition, dan Like a Diamond. Dia masih 12 tahun. Dan si Michelle ini tidak hanya hadir sebagai penyanyi pendatang baru, tetapi juga membawa visi besar untuk menembus pasar internasional dengan karakter vokal dan identitas yang kuat. Wow, meski memiliki jadwal yang padat, Michelle tetap memprioritaskan pendidikan sebagai siswi di Suzy School Indonesia. Kesehariannya diisi dengan aktivitas sekolah dari pagi sampai sore, lanjut berbagai kegiatan, les akademik, vokal, piano, dan lain-lain. Wah, semoga makin bersinar ya Michelle Quenesha. Kita tunggu lagu-lagunya nanti masuk di Pro 2 ya. Nah, abis ini ada Rem Laude dulu, Menari-nari. New hits, only on Pro 2 FM.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

105,6 dari Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodi 2 bergerak di lagu-lagu mancanegara. Sekarang kamu lagi dengerin 5 Minutes dari Don Diablo dengan Pink Street. Keren ya lagu barunya mereka. By the way, kamu kalau suka banget dengan music DJ, ada DJ asal Amerika, Griffin, yang collab sama DJ asal Orlando, Avello, serta penyanyi sekaligus penulis lagu Shasha Lake Sloan dalam single terbaru judulnya Without You yang rilis di 8 Mei 2026. Lagu ini tuh menjadi kolaborasi pertama bagi ketiganya sekaligus melanjutkan deretan rilisan Griffin setelah sebelumnya meluncurkan Save My Love bersama dengan Kaiga dan juga Khalid. Ini spesialis kolaps antar DJ ya. Nah, Without You ngangkat tema harapan, rasa syukur dan hubungan emosional lewat perpaduan lirik melodis dengan produksi bernuansa anthemic khas Griffin. Udah dengerin belum? Aku belum. Sekarang kamu lagi dengerin Yuna with Believer.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

59:23, saatnya kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Selain kelemahan tubuh dan usia tua, ada bukti penting lain bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara. Bencana alam. Bumi selalu terancam bahaya dari luar angkasa. Meteor. Bencana seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Para ilmuwan percaya bahwa tumbukan meteor adalah penyebab punahnya dinosaurus. Meteor lain juga dapat menghujam bumi.

Deep Impact juga menayangkan tema yang sama. Gelombang tsunami akibat jatuhnya meteor ke laut mampu menggulung seluruh kota. Skenario film ini bukanlah sekedar khayalan, sebab bumi kita memang selalu menghadapi beragam bahaya seperti ini. Jika kita bayangkan bumi sebesar apel, maka permukaannya yang kita tempati memiliki ketebalan kulit apel. Lapisan bumi tempat kita berpijak sangatlah tipis dan rapuh. Bahkan tumbukan kecil dari luar sudah cukup untuk merobeknya. Dan bahaya tidak hanya berasal dari langit, ia dapat muncul juga dari bawah kaki kita. Di bawah lapisan permukaan bumi tempat kita tinggal, terdapat magma bersuhu ribuan derajat. Terkadang magma ini keluar ke permukaan akibat gejolak gunung berapi. Kenyamanan bumi kita sungguh sangat bergantung padanya. Gunung yang indah meletus akibat tekanan vulkanik di bagian bawahnya. Tak ada cara untuk mencegah bencana ini. Tatanan yang indah, kota-kota megah yang dibangun manusia dengan bangganya, hancur dalam sesaat. Gempa bumi terjadi kira-kira setiap 2 menit. Namun, sebagian besarnya sangat lemah dan kita tidak dapat merasakannya. Tapi, jika Allah berkehendak, gempa hebat yang menggoncang seluruh bumi dapat saja terjadi, yang mengakhiri semua kehidupan dan menghancurkan segalanya. Faktanya, bumi sungguh rentan oleh gempa bumi, dengan jalur dan celah retakan pada lapisan tektonik. Orang umumnya berpikir bahwa kemajuan teknologi dan pelajaran dari pengalaman masa lalu mampu mencegah terjadinya bencana ini. Namun segala usaha untuk menghindarinya terkadang sia-sia belaka. Salah satu contoh nyata yang terjadi beberapa tahun lalu adalah bencana gempa bumi di Kobe, Jepang, tahun 1995. Jepang membangun Kobe dengan teknologi anti gempa. Namun, gempa meluluh lantakannya seolah dulunya dibangun dari kertas. Jepang telah menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian pembuatan perangkat pengantisipasi datangnya gempa. Namun yang satu ini tak mampu dideteksi. Gempa datang dari arah tak terduga. Bangunan yang mereka katakan tahan terhadap gempa bumi terhebat runtuh bagaikan serpihan kertas. Gempa bumi terkadang dapat menimbulkan bencana lain yang tak terduga. Gempa bumi di dasar laut dapat menimbulkan gelombang laut besar yang bernama tsunami. Gelombang ini mampu menghancurkan seluruh wilayah pantai. Dan kerusakannya dapat mencapai tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya. Tinggi gelombang rata-rata mencapai 30 meter. Dan ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Sepanjang sejarah, ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa akibat gelombang ini. Beberapa bahkan dapat melenyapkan kota-kota pesisir pantai. Peristiwa di atmosfer seperti angin topan dan badai juga seringkali terjadi. Angin ini kadangkala cukup kuat untuk memporak-porandakan rumah, gedung, pohon, tiang listrik, mobil, serta orang dan melemparkannya di udara. Manusia tak berdaya menghadapi daya rusak angin puyuh. Kota modern dapat hancur setelah diterjang badai hebat. Perahu dan rumah mewah yang dibanggakan orang berubah menjadi tumpukan sampah.

Lebat menyebabkan sungai meluap dan banjir, yang dalam sekejap menghancurkan segala yang dilaluinya. Sepanjang sejarah, jutaan manusia meninggal akibat berbagai bencana semacam ini. Dan banyak lagi yang akan mengalaminya di kemudian hari. Dan kebanyakan mereka ini tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa hidup mereka akan berakhir demikian. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari bencana seperti ini, yang mengingatkan manusia akan kematian dan betapa sementaranya kehidupan dunia ini. Manusia harus memikirkan beragam bencana ini, agar sadar bahwa dunia ini tak sepatutnya dicintai secara berlebihan, sebab dunia bukanlah tempat hidup selamanya.

di dalam kalbu dan hanya bisa dijaga dengan mengingat Allah. Tempatkanlah Allah dalam setiap sudut kehidupan, niscaya Allah akan selalu

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Mana Merah di Prodio FM, semuanya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Prodio, gimana nih siang hari ini? Panas? Semuanya kota panas. Ya, panasnya lumayan lah. Asik kalau kita lagi ada di dalam ruangan yang adem ya, sambil dengerin Prodio tentu aja. Yang di luar lagi pas panasan gimana? Emangnya gak asik? Asik juga sambil dengerin Prodio ya. Dan udah di pukul 12 siang, kita di Muda Kreatif dong. Kita bakalan sharing tentang dunia literasi di zaman digital kayak gini. Yang katanya perlu verifikasi lagi, dan lagi. Karena bisa berbahaya gitu. Jadi kamu bolehlah nanti sharing-sharing barengan sama aku. Terus nanti juga bakalan ada Kak Dita yang sharing-sharing juga barengan sama kita. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.
1: Ini Mutif, Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Ini Mutif, Muda Kreatif. Teman Pro 2, dunia literasi, terutama kalau sifatnya info-info gitu, informasi itu kita perlu carikan kevalidannya, ya, keabsahannya. Dan kita perlu verifikasi dan verifikasi. Apalagi kalau kita sebagai pelaku, artinya sebagai penulis, udah gak boleh sembarangan gitu. Karena pembaca sekarang tuh mulai kritis, dan kalau misalnya kita sebagai pembaca, ya kita harus kritis emang ya. Kita harus cari tuh ABCD-nya, teman Pro 2, dapatnya dari mana, dan informasinya itu bisa dibenarkan atau enggak gitu. Abis ini barengan sama Kak Dita, aku mau ngobrol-ngobrol seputar itu. Kira-kira dia punya pandangan apa ya, supaya kita terselamatkan nih dari literasi di zaman digital ini, yang ternyata memang kita harus aware, kita harus waspada, dan kita harus benar-benar verifikasinya tuh tingkat tinggi. Artinya nggak cuma sekali, nggak cuma dua kali, tapi diulang-ulang, teman-teman berdua. Nanti ya, abis ini ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif. RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu. Ya, seperti yang aku bilang, teman berdua, kita siang ini bakalan sharing-sharing sama Kak Dita. Oke. Kalau dunia sudah secanggih ini, bagaimana kalau kita bergerak di dunia literasi? Kalau misalnya kita nggak kritis, kalau misalnya kita nggak check and recheck gitu, nggak konfirmasi, kemudian kita nggak memastikan kebenarannya, kira-kira bakalan seperti apa? Sebelumnya aku sapa dulu barengan sama Kak Dita nih. Halo, selamat siang. Lah. Oke. Halo, selamat siang.
1: Iya,
0: Oke. Tadi salah sambungan, teman bro dua. By the way, FYI nih teman bro dua, Kak Dita itu merupakan salah satu mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas PGRI Sumenep. Lagi kuliah siang hari ini, Kak.
1: Iya, Kak, ada selain ini.
0: Oh, ada materi kuliah juga?
1: Ada.
0: Jadi di kampus dong ya?
1: Iya, lagi di kampus ini.
0: Oke. Iya, sepanjang pagi ini udah baca apa aja nih?
1: Oh, kalau misalkan lagi baca, kebetulan karena aku tadi ada kegiatan mengajar, jadi pasti semalamnya mempersiapkan itu semua masih, Kak. Kalau misalkan masalah baca buku novel-novel, ada. Kalau mau rekomendasi, ada lah.
0: Ya pasti ada yang dibaca ya, selain bahan ajar yang harus diajarkan hari ini gitu, bacaan-bacaan yang lain juga dibaca gitu. By the way, Kak, sekarang kan zaman udah canggih banget ya, kayak kita sudah bisa mengakses informasi dari manapun dan kapanpun, tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Tapi anehnya nih, Kak, sekarang tuh masih banyak loh anak mudanya kita tuh yang gampang percaya sama informasi di media sosial tanpa cek dan recheck terlebih dahulu kebenarannya. Bener kayak gitu gak sih, Kak, di lingkungan pertemanannya Kak Dita tuh? Kira-kira
1: ya,
0: kalau...
1: itu dan di... gak jarang, ya.
0: Itu biasanya dipengaruhi oleh apa sih?
1: Oh, biasanya kalau misalkan di... Ini ya, di lingkunganku, termasuk mahasiswa, biasanya itu karena mereka tidak sadar ketika mereka membaca buku, mereka tidak menerapkan critical thinking. Jadi mereka hanya stuck pada literasi baca tulis saja tanpa ke level selanjutnya. Jadi literasi itu, Kak, ada beberapa levelnya. Memang ada juga ada jenis-jenisnya, literasi baca tulis, gitu kan, literasi digital, literasi numerik, gitu. Tapi kita hanya stuck di literasi baca tulis tanpa kemudian menuju ke level selanjutnya, gitu.
0: Jadi, jadi mereka baca, abis baca, ya udah, abis baca langsung dipercaya ya, apalagi kalau misalnya bacaan mereka adalah bacaan-bacaan yang belum tentu valid, belum tentu benar gitu ya. Kak, kita kan sadar kalau sekarang itu semuanya udah serba cepat dan banyak hal-hal viral yang kita temui setiap hari gitu. Nah, kalau Kak Dita sendiri, bagaimana nih supaya anak muda itu tetap punya budaya kritis nih, tapi nggak sampai overthinking, kritis gitu.
1: Jadi kita memang sudah hidup di era di mana informasi itu sudah tidak pernah semudah ini diakses, gitu kan ya, Kak?
0: Betul.
1: Dengan ini kita udah ngelihat media sosial, kita udah dapat nih informasi apapun itu. Tapi nggak jarang dari kita maka malah termakan dengan hoax-hoax yang beredar, gitu kan ya, Kak, ya. Nah, tapi kita itu belum mampu gimana caranya cross-check kembali apakah informasi itu valid atau tidaknya, gitu. Biasanya akun-akun yang tidak bertanggung jawab itu malah bikin clickbait atau kemudian menyusun kembali narasi-narasi yang sebelumnya mereka sudah tampung informasi dari akun yang resmi, kemudian mereka modifikasi ulang sehingga itu yang menimbulkan para pembaca atau audiens seperti kita itu gagal menerima informasi gitu Kak. Jadi kalau misalkan saya sarankan kepada anak-anak muda zaman sekarang, kalau misalkan dapat informasi itu, setidaknya cek dulu akun-akunnya, apakah ini akun resmi atau tidak. Kalau misalkan itu berbicara tentang ya seperti contohnya berita gitu lah ya kan Kak, karena kan kebetulan saya juga aktif di lembaga pers mahasiswa gitu.
0: Jadi cek lagi ya akun-akunnya, dari mana websitenya, sudah terdaftar sebagai website yang qualified belum, gitu-gitu ya Kak. Jadi jangan asal baca, asal lewat aja. Apalagi yang berbahaya banget nih, yang berbahaya banget nih teman berdua. Kamu tuh cuman baca judulnya doang karena sesuai dengan pikiran kamu terus kamu share. Itu bahaya. Bahaya ya. Dan masih ada ya yang kayak gitu-gitu tuh, masih ada ya.
1: Banyak banget Kak, bahkan dari pengalaman sendiri ini ya, banyak nih teman-teman kalau misalkan sudah disebutkan ada tuh media akun yang memberikan informasi kayak film gitu, terus di captionnya itu sudah ada judulnya ini ya, filmnya itu tentang apa, tapi di komentar mereka masih menanyakan ini captionnya ini judulnya apa gitu. Itu kan menandakan bahwasanya kita itu hanya mampu menerima tanpa bisa kembali mempertanyakan apa yang mereka dapat gitu Kak.
0: Apalagi cuma baca judulnya ya, terus masih nanya lagi kenapa kamu nggak bacanya lengkap gitu, apalagi mau verifikasi baca lengkap aja enggak. Itu bahaya banget loh teman berdua, karena memang zaman tuh udah secanggih ini dan semua orang itu akan mampu menerima informasi yang disajikan oleh dunia ini tanpa terbatas ruang dan waktu. Kalau kita nggak defend diri kita sendiri, itu bisa berbahaya banget. Kakak pernah Kak, Kak Dita itu nemuin contoh literasi yang justru itu bahaya nih karena dipahami setengah-setengah gitu Kak. Contohnya tuh kayak gimana tuh Kak?
1: Oh iya, misalkan nih kita membaca sebuah utas gitu ya, dan tentu memang utasnya itu sudah dari akun resmi. Tapi biasanya si penulis itu pasti ada keberpihakan terhadap sesuatu gitu. Maksudnya penulis itu pasti sudah punya sudut pandang tertentu, punya tujuan tertentu, dan juga pastinya akan menguntungkan salah satu pihak. Jadi kita sebagai pembaca tanpa menggunakan critical thinking kita, itu akan sangat menyesatkan.

0: kepada orang lain gitu.
1: Tadi aku garis bawahi yang terakhir, pamit dulu ya, pamit dulu sama yang punya tulisan, oke? Jangan langsung share aja temen prodi, apalagi kalau kamu nggak paham isinya, itu bisa menuai
0: Iya.
1: pro dan kontra yang itu nggak jelas ya nantinya. Kak, sekarang buat teman-teman prodi yang pastinya kan main media sosial semua nih ya, TikTok lah, Instagram lah, Threads lah, X lah, dan lain-lain tuh. Anak muda tuh mayoritas main pasti ya, pasti main, ada di mobilnya, HP-nya masing-masing gitu ya. Apa hal paling penting yang ingin Kak Dita sampaikan dan teman Pro 2 itu harus ingat sebelum mereka itu sharing informasi tertentu ke publik yang lebih banyak lagi, Kak?
0: Ah, gitu ya, Kak. Buat teman-teman atau sahabat Pro 2, aku hanya ingin berpesan bahasanya, kalau kita itu mau berliterasi, jangan tuh setengah-setengah. Jangan tiba-tiba kita cuma sekadar tahu apa itu literasi, tapi kita tidak mau mengimplementasikannya. Kita tuh sudah banyak loh diberikan ruang-ruang atau wadah-wadah, kayak banyak program yang ingin mengunggulkan literasi, banyak dari pihak-pihak yang ingin menumbuh kembangkan literasi kita, tapi kita tidak mau untuk menjadi bagian dari mereka. Seharusnya jika teman-teman itu pengen upgrading diri gitu ya, ya seharusnya kita juga ikut menjadi bagian dari mereka. Kalau misalkan ada program literasi gitu ya, ayolah masuklah ke ruang-ruang itu gitu.
1: Oke, jadi sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang kritis, dengan orang-orang yang dia itu mau belajar terus, dengan orang-orang yang mau berusaha untuk nyebarin informasi yang benar, nulis yang benar, ngasih wacana yang benar. Itu teman Prodi.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Karita, lanjutin deh kuliahnya. Sharingnya sangat berguna banget loh siang hari ini sama teman Prodi. Besok-besok kita sharing hal lainnya ya. Kali aja ada something new di dunia permedia sosialan kita gitu. Boleh banget sharing bareng sama Prodi. Oke, Kak, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang. 94,6 dari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, waktunya kita update informasi seputar olahraga, teman Pro 2. Kamu udah gak sabar menyimak informasi apa nih dari beberapa cabang olahraga yang ada. Ya, ntar lagi kan bakalan ada Piala Dunia tuh, teman Pro 2. Jadi well, kamu mau menyimak informasi yang mana? Nanti aku hadirkan semuanya kru yang dengar kamu lah ya, pilihan aku tentu aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Kecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Sport News, update info olahragamu di sini. Bro 2, kita ke panjat tebing. Ada atlet panjat tebing kebanggaan kita bersama, atlet panjat tebing Indonesia Desa Maderita Kusuma Dewi, yang dia itu meraih medali perunggu nomor speed pada hari Minggu tanggal 10 Mei kemarin. Desa memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desa diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik yang mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya sih Desa kini mengalahkan rekan senegaranya Raja Salsabila dan juga Isis Serotfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Teman Pro 2. Nah, selesai pertandingan, Desa Made pun mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih selama seri ini. Ia menyadari seharusnya mampu lebih maksimal untuk meraih emas. Kita dukung deh untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Podcast Pro 2 Sumana, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencangin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun RR Digital di Pro 2 Sumenep.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Teman Pro 2, lanjut lagi yuk. Setelah World Climbing, ini ada kuda pacu Maxiov Halim yang gagal meneruskan kemenangannya dalam seri Triple Crown 2026. Sementara Saga Serum pun tampil sebagai juara di kelas utama kejuaraan Indonesia Horse Racing atau IHR Piala Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2026. Pacuan berlangsung di gelanggang pacuan kuda Tegal Woton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada hari Minggu kemarin. Kelas bergengsi di rangkaian kejuaraan IHR itu diikuti oleh 12 ekor kuda yang memperebutkan piala sarga.co. Perlombaan berakhir dengan persaingan yang cukup ketat, mengingat tiga juara finish dengan jarak yang tipis. Namun, Saga Serum pun tampil sebagai juara piala sarga.co dengan total hadiah sebesar 120 juta rupiah. Wow.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat.

Radio Sayang, Radio Santai Siang. Pro 2 FM semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kita update informasi dari dunia hiburan yuk. Ternyata banyak film-film baru loh yang mungkin bisa lah jadi alasan buat kita ke bioskop selama libur di beberapa hari ke depan, ya kan? Salah satunya ini nih, kalau kamu suka film Hollywood, ada beberapa film besar yang paling ditunggu di 2026 ini. Antaranya itu ada Avengers Doomsday, ini bakalan rilis di 2026. Lanjutan dunia Marvel yang disebut bakal membawa era baru Avengers. Selain itu ada juga tuh The Devil Wears Prada 2 yang bikin nostalgia penonton generasi 2000-an, serta film terbaru Spider-Man yang masih jadi favorit banyak orang. Ah, itu bocoran dari aku ya, sebagai pembuka informasi untuk update dunia hiburan kita. Avengers Doomsday, The Devil Wears Prada 2, dan juga Spider-Man. So, kamu udah siap mau nonton yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap trik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Well, Temu Pro 2, kalau kamu udah ada bayangan kamu mau nonton film apa, soalnya Mei itu memang banyak liburnya ya. Bisa juga drama Korea jadi pilihan nih. Drama Korea banyak judul-judul baru dan yang paling ramai dibicarakan di 2026 ini ada Signal Season 2 setelah penantian panjang para fans akhirnya tayang juga. Dan ada juga Solo Leveling Live Action yang diadaptasi dari webtoon populer yang disebut-sebut bakal jadi salah satu proyek terbesar tahun ini. So, Hollywood atau drama Korea aja nih?

seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah.

manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun, kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Nah, biarin aja, mau apa, minta.

0: Info Pro 2 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Yeay, dan teman Pro 2 kita kali ini di Suara Ceria. Kita awali dulu di Info Pro 2 ya. Ada beberapa update informasi yang kita hadirkan buat kamu semuanya. Dan kabar pertama nih teman Pro 2, potensi komoditas kacang hijau lokal Kabupaten Sumenep mendapatkan perhatian serius dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Hal ini terungkap dalam kunjungan BPPSDMP Kementerian Pertanian bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep ke kantor BRIN di Purwodadi dalam rangka pemaparan hasil penelitian varietas unggul lokal. Katimker Penyuluh Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgi juga mengatakan kalau pihaknya itu diundang secara khusus ya oleh BRIN ini untuk menerima penjelasan terkait hasil riset terhadap sampel kacang hijau asal Sumenep. Wah, ini siap-siap go nasional ya, kacang hijau dari Sumenep. Oke, kabar lainnya ada apa nih, Kak?
0: Di informasi yang kedua ya, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN Kesultanan Sumenep menerima kunjungan tim pengumpul data dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur pada hari ini Tempro 2, dan kunjungan ini dalam rangka informasi terkait sejarah perjalanan Keraton Sumenep beserta kondisi warisannya dari masa ke masa. Tim diterima langsung oleh Ketua FSKN Kesultanan Sumenep RBM Hairil Anwar Gondodiwiryo di salah satu area kawasan Keraton Sumenep. Dalam pertemuan itu, tim dari BPK melakukan wawancara mendalam mengenai sejarah Keraton Sumenep, perkembangan budaya dan pemerintahan pada masa kerajaan hingga kondisi berbagai peninggalan keraton saat ini.
1: Dan kabar lainnya teman Pro 2, atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang bulu tangkis Thailand Open 2026 yang berlangsung di tanggal 12 sampai 17 Mei nanti. Nah, kejuaraan level Super 500 ini menjadi panggung penting ya bagi atlet yang akrab disapa Ube tersebut untuk bersaing di tingkat internasional. Setelah menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa, Ube fokus mematangkan kondisi fisik dan juga teknik demi memberikan performa maksimal bagi Indonesia.
0: Oke, semoga sukses ya Ubed. Dan itu dia teman Pro 2 Info Pro 2 di hari ini. Kalau kamu pengen baca lebih lengkapnya lagi informasi yang udah Meli sama Kanis bagiin tadi, kamu bisa akses di rri.co.id. Dan kita lanjut ke next program di Madura, Madura, Madura.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, itu Bro 2. Masih bersama Meli dan Kak Anis ya. Dan seperti biasa di sore ceria, kita update clue-nya TTM dulu.
2: Iya, udah di-share ya Kak ya ini ya di WhatsApp ya. Jadi kalian tinggal jawab aja teman Pro 2.
1: Tinggal
2: ini
1: jawab.
2: Gampang banget ya untuk TTM kita di sore hari ini. Rumah gampang. Dalam bahasa Madura halusnya itu apa? Jadi gampang banget ya. Mudah. Jadi kalian tinggal jawab aja teman Pro 2. Pakai voice note boleh ya Kak ya?
1: Boleh, boleh. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita 0853384676. Dan kamu juga bisa komen sih di DM Instagram Pro 2 Semarang juga bisa teman Pro 2. Oke. Kita tunggu ya jawaban dari kamu.

0: you know you're doing okay.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: TTM Teka-teki Madura
1: TTM Teka-teki Madura.
2: Ini mudah banget karena kata ini tuh sering banget diucap ya. Jadi iya, banyak digunakan ya. Jadi gampang banget kayaknya kalau yang enggak tahu tuh bukan orang Madura berarti.
1: Bukan orang Madura.
2: Korea yang enggak tahu ini orang Korea.
1: Madura asli mau Madura negeri maupun Madura swasta nih pasti tahu.
2: Semua Madura tahu ya.
1: Iya.
2: Oke. Jawabannya apa?
1: Jawabannya dari bahasa Madura rumah itu compok. Pakai pisat ya.
2: Ini yang udah jawab siapa
1: ada
2: aja?
1: Yang jawab ada 2 orang nih, coba kita dengerin. Benar enggak?
3: Halo, namaku Abdul. Bahasa Madura dari rumah adalah bengko.
1: Iya benar. Benar juga sih.
2: Bahasa halus.
1: Iya, ya ampun.
2: Mungkin kayaknya, dia enggak baca semua kali ya.
1: Kayaknya enggak lihat flyer kita, Kak.
2: Gitu. Iya, bisa jadi
1: iya.
2: Ya. Padahal ini tadi udah bilang loh bahasa Madura halus. Gitu.
1: Ya mungkin ya enggak tahu mungkin.
2: Ya udahlah, emang kekeliruan. Prit. Galpok, tapi ya sama galpok aja sih ya. Sama sebenarnya artinya rumah kan.
1: Iya,
2: cuman galpok, yang dimaksud sama kita beda.
1: Iya, galpok aja dia. Tapi ada juga kan bahasa Madura lain dari rumah itu. Roma. Bahasa apa itu?
2: Roma itu bukannya yang ada di Italia itu?
1: Apa?
2: Maksudnya? Ya emang Roma. Emang nama kota.
1: Gue pikir mau ngejokes Roma Irama.
2: Enggak. Ya ampun, jauh amat ya Roma Irama. Oke. Ada lagi enggak Kak yang jawab?
1: Ada lagi, coba ya.
2: Siapa tuh?
4: Halo, aku Bella dari Kolor. Bahasa Madura dari rumah adalah compok.
2: Bangun tidur. Bangun tidur.
1: Bangun tidur udah bener Kak, yang tadi iya. Seger.
2: Yang tadi semangat, salah. Semangat, salah. Aduh. Ya udah, tapi gak apa-apa ya, udah berpartisipasi sama kita di TTM.
1: Iya, thank you banget ya buat kalian yang udah jawab ya, nomor 2. Dan bentar lagi kita bakal puter lagu Mikroplastik ya. Ini dari Tropical Forest, nomor 2. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik, proses produksi digarap sama talenta lokal Eko Poleng, sama Hipno Kreatif Media, dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talu Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya. Oke, ini dia lagunya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
1: Yuhu, itu Pro 2 di Ceria Juara. Waktu kita tampilkan anak muda berprestasi ya.
2: Betul. Kita hari ini ngobrol sama siapa nih?
1: Nanti bakal ada siswa SMKN 1 Sumenep. Yang udah berhasil meraih juara 1 Smart Bahauddin Accounting Competition Semadura tahun 2026.
2: Waduh, ini kompetisi apa nih? Nah, nanti kita bahas bareng ya sama Kak Rian. Namanya panjang banget ya. Rian Adi Firmansyah Akbar Pratama. Teman-teman kalau pengen melihat Kak Akbar, siapa Rian, ya panggilannya? Kak Rian ya. Nanti bisa kalian join bareng sama kita di live TikTok yang udah Sumenep. Sekarang kita udah live ya, Kak ya?
1: Udah live.
2: Jadi kalian nonton aja, karena nanti kita bakal ngobrol sama ya Kak Rian itu ya, tentang kompetisi yang baru aja dia ikuti. Itu kira-kira kompetisi apa, terus siapa aja yang ikut kemarin. Nanti kita bahas lengkap ya Kak ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya bareng sama kita terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Hey KBZ, you fired up.
4: Coming live on my birthday, spending 100 racks on a new chain. Bitches going domi, going insane.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Halo Tempura 2, balik lagi sama Meli sama Kak Anis. Dan pastinya seperti kata Kak Anis tadi ya, kita bakal ngobrol sama narasumber kita, bintang tamu kita di hari ini. Ya ada Kak Rian, Kak Rian Adi Firman Syah Akbar Pratama, siswa SMKN 1 Sumenep yang menjadi juara 1 Smart Bahauddin Accounting Competition se-Madura di tahun 2026. Dan Kak Rian udah bergabung sama kita Tempura 2 di live TikToknya Pro 2 Sumenep. Buat kamu yang mau gabung lewat live TikTok juga boleh. Boleh sambil komen-komen, tanya-tanya, nanti kita tanyain ke Kak Rian. Halo Kak Rian. Selamat sore.
2: Halo.
3: Hai.
2: Selamat sore.
1: Boleh dong kenalin diri kamu secara singkat dulu ya.
2: Ya, perkenalkan, nama saya Rian Adi Firman Syah Akbar Pratama. Biasa dipanggil Rian.
1: Asal mana nih, Kak?
2: Asal ya Sumenep.
3: Oke. Kak Rian, kemarin habis juara 1 Smart Bahauddin Accounting Competition ya, itu apa? Kompetisi apa?
1: Dan kapan itu dilaksanainnya, Kak?
2: Itu tuh kompetisi akuntansi dan itu dilaksanakan di kampus Universitas di Uniba pada Januari 2026.
1: Udah lama Januari. Tapi baru muncul di kita ya. Gimana perasaannya kemarin yang pas jadi juara satu? Nyangka nggak?
2: Ya sebenarnya seneng, terus kaget juga sih.
1: Kenapa tuh kok kaget?
2: Karena pas awalnya itu kan pada lomba itu tuh ada beberapa tahap ya.
1: Iya.
2: Dan di tahap-tahap sebelumnya itu nilai saya tuh lumayan rendah.
1: Terus?
2: Jadi saat pemanggilan juara satu itu saya kaget.
3: Oke.
2: Kok bisa?
1: Di luar ekspektasi ya. Tapi di luar ekspektasinya bagus ini. tapi di SMK 1 kamu jurusan apa?
2: Ya, jurusan akuntansi.
1: Memang akuntansi ada akuntansi ya di sana.
2: Iya.
1: Oke, emang sesuai berarti ya.
3: Iya. Ih, keren ya, juara akuntansi. Biasanya kan yang tren itu biasanya yang IPA, pelajaran IPA. Tapi ternyata yang akuntansi ini juga bisa ya, menjadi di kompetisi besar itu ada ternyata gitu. Ini kompetisinya emang khusus akuntansi berarti ya?
2: Iya, memang khusus akuntansi.
3: Ini tiap tahun kah atau gimana, Kak?
2: Kebetulan lomba yang barusan saya ikutin itu baru pertama kali.
3: Pertama kali, dan yang juara pertama
1: Karian, jebolan pertamanya. Kemarin berapa itu pesertanya, Kak? Kira-kira?
2: Peserta mungkin sekitar 30-an ya.
1: 30-an.
3: Banyak ya.
1: Itu se-Madura gitu.
2: Se-Madura.
1: Oke.
3: Berarti kemarin ketemu sama teman-teman dari luar Sumenep ya, Kak ya? Kemarin online apa offline lombanya?
2: Ada 3 tahap kalau nggak salah. Tahap pertama itu dilakukan secara online. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan di kampusnya langsung.
3: Oh, jadi kalau akuntansi itu bisa secara online ya? Maksudnya nggak takut ada kecurangan gitu ya?
2: Ini mungkin pas saat melakukan Zoom meeting itu kameranya tuh ada 2 di dalam satu ruangan itu. Jadi yang kamera pertama ditunjukin ke peserta lombanya, kamera yang kedua itu ditunjukin ke pengerjaannya.
1: Oh iya. Ini mirip sama ini sih, tes masuk kuliahku dulu.
3: Juga online gitu ya.
1: Iya, kameranya gitu, ada 2 gitu. Yang di muka sama di belakang gitu.
3: Iya, dan ini juga mempermudah teman-teman yang ikut kompetisi dari luar Sumenep ya, Kak, kemarin ya.
1: Juaranya sampai berapa, Kak?
2: Juaranya itu sampai harapan 3.
1: Sampai harapan 3. Beruntung ini Kak Rian ya.
3: Yang dari sekolah pertama ya. Yang dari sekolahnya Kakak aja atau ada temennya nih? yang ikut kemarin?
2: Ada banyak sih yang ikut.
3: Oh, banyak dari sekolahnya.
2: Banyak. Tapi ya yang juara cuma saya.
3: Wow, alhamdulillah. Ya, nanti yang lainnya nyusul ya.
1: Nyusul. Ini lomba pertamamu atau udah ikut lomba lain sebelumnya?
2: Sebelumnya sih udah sering ikut lomba ya.
1: Lomba apa tuh? Sama akuntansi juga?
2: Sama akuntansi semua.
1: Ya nggak di luar ekspektasi juga sih Kak Rian kalau kamu sering ikut lomba. Sudah terlatih gitu. Yeah.
3: Tapi kenapa sih Kak Rian tuh sukanya akuntansi?
1: Iya. Yeah.
3: Kalau okay lah SMA emang ngambil jurusan akuntansi ya. Nah suka di dunia akuntansi tuh sejak kapan sih?
2: Sebenarnya dari SMP pas mau lulus. Nah itu? Jadi kebetulan waktu itu saya kan suka banget matematika.
3: Oh iya
1: terus. Nah, nyambung.
2: Saya cari jurusan yang sekiranya berhubungan dengan matematika yang hitung-hitungan gitulah.
1: Iya.
2: Ya jadinya ke akuntansi ini dan suka, ternyata bagus banget gitu loh jurusannya.
1: Terus Kak Rian melihat peluang gitu di jurusan akuntansi. Soalnya kan ada orang yang suka matematika ya udah di SMA ambil jurusan MIPA gitu.
3: Dan fokus ke matematikanya gitu loh. Tapi kenapa Kak Rian tuh kok bisa berganti gitu loh. Kalau matematika kan ilmu pasti ya. Kalau akuntansi juga ilmu pasti juga sih. Cuman kenapa kok bisa dari matematika ke akuntansi begitu?
2: Karena saya tuh mau kuliah.
1: Terus?
2: Nah, kebetulan kalau misalnya saya sekolah di SMK ya, terus jurusan akuntansi, itu otomatis pelajarannya itu melebihi dari anak-anak SMA.
1: Mm-mm.
2: Jadi ilmunya udah dapat duluan lah daripada anak SMA.
3: Kamu pengen nanti kuliahnya juga jurusan akuntansi berarti ya?
1: Berarti...
2: Iya.
1: Kalian mau selangkah lebih maju gitu.
3: Iya, maksudnya kalian ini berarti udah punya planning gitu loh ya. Sudah punya planning ke depannya ingin bekerja di mana, di bidang apa, terus akhirnya mengambil jurusan akuntansi ini karena pengennya kuliahnya nanti di jurusan akuntansi juga. Akuntansi. Ini planningnya berarti bagus ya kalian ya.
1: Emang cita-citanya apa sih kalian? Mau jadi akuntan gitu.
2: Iya, jadi auditor.
3: Woi,
1: amin.
3: Kita doakan ya.
2: Amin.
3: Nanti kuliahnya di jurusan sesuai dengan yang Kak Rian pingin ya.
1: Kalau kemarin tuh sebelum lomba persiapannya berapa lama Kak Rian?
2: Untuk persiapan mungkin dari jauh hari sih.
1: Berapa lama tuh? Ada nggak berbulan-bulan?
2: Ya mungkin cuma sebulan
1: sih berarti.
2: Tapi seriusnya tuh serius buat mempersiapkan itu mungkin H-1.
1: Okay.
3: Karena mungkin Kak Rian ini sudah sering ikut kompetisi gitu loh Kak.
1: Iya.
3: Jadi ya udah ini aja cari soal-soal atau apa namanya itu berupa soal-soal atau gimana sih case gitu ya kasus gitu ya.
1: Apa pilihan ganda gitu?
3: Studi kasus kah? Apa gimana kompetisi itu? Kalau akuntansi itu?
2: Untuk yang tahap pertama waktu di online, itu kita mengerjakan soal-soal pilihan ganda.
3: Terus di
2: next? Kemudian yang tahap-tahap selanjutnya, ya melakukan studi kasus-studi kasus. Nah, itu yang bikin saya juara.
3: Di studi kasusnya itu nilainya tinggi.
2: Ya, karena di SMK ini kan banyak prakteknya ya. Dan studi kasus ini tuh udah jadi makanan sehari-hari lah buat anak SMK.
3: Itu keren ya.
1: Membantu Kak Rian ya.
3: Karena emang ini Kak, setiap hari ya itu
1: makanannya.
3: Makanan utamanya gitu ya, makanan pokoknya itu ya berupa studi kasus itu. Jadi apalagi Kak Rian ternyata sudah sering ikut kompetisi itu Kak. Jadi latihannya tuh ya sering dari soal-soal studi kasus itu, ya nggak sih?
1: Iya,
2: benar.
1: Sehari berapa jam belajar kemarin yang ikut lomba itu?
2: Sehari ya? Enggak nentu sih Kak, tapi mungkin paling lama ya 2-3 jam aja.
1: Oke. Itu tapi tiap hari apa ada liburnya gitu?
2: Belajarnya enggak tiap hari.
1: Enggak tiap hari, berarti memang karyanya yang gacor ini ya. Sebulan loh, enggak tiap hari.
3: Sering baca-baca gitu kali ya.
1: Udah makanan sehari-hari kan. Kalau lomba-lomba kemarin sempat juara juga enggak sebelum yang ini? Yang di Uniba.
2: Sempat juara satu.
1: Loh,
3: di mana itu? Kompetisi apa?
1: Kompetisi apa itu?
2: Sama juga di kompetisi ya tentang akuntansi.
1: Di mana?
2: Terus di ini di kampus Universitas Wiraraja.
1: Oh, Unija.
3: Unija. Oke. Berarti sering ya ikut event akuntansi ini ya?
1: Berarti bukan
2: sering-sering.
1: Bukan di luar ekspektasi, memang udah terlatih ini Karian. Cuma Karian aja yang minder duluan.
3: Apalagi event-eventnya sering dilakukan ternyata ya oleh universitas yang ada di Sumenep ini ya, sering ngadain gitu loh. Jadi pasti Kak Rian dan juga teman-teman lainnya yang kemarin ikut itu juga sudah ya seperti itulah. Sudah sering belajar studi kasus ya, soal-soal gitu lah ya. Oke, terus apalagi nih yang mau ditanyain Kak?
1: Kak Rian tipe belajarnya kayak apa? Yang serius atau kayak, kan ada orang yang belajarnya tuh harus tenang. Ada yang ya udah nggak apa-apa di kafe belajarnya. Kalau Kak Rian tipe yang mana tuh?
2: Mungkin saya belajar dengan serius ketika saya tuh belajar dengan guru pembimbing saya.
3: Oh gitu.
1: Kalau belajar sendiri?
2: Kalau belajar sendiri ya mungkin ya tenang aja lah sambil dengerin musik gitu.
1: Bisa gitu ya, nggak ke distrek.
2: Kalau ke aku sih enggak.
3: Oke. Tapi Kak Rian itu belajarnya ini nggak sih ngikut les-les online gitu nggak sih, atau ya udah di rumah aja sama les sama gurunya gitu, atau ikut yang banyak tuh kan sekarang kan aplikasi-aplikasi yang mengadakan belajar online itu, ikut juga nggak sih Kak?
2: Enggak, saya cuman belajar dari guru pembimbing saya sama belajar sendiri di rumah aja.
3: Oke.
1: Tapi jadi ada les tambahan enggak? Ikut les-les gitu enggak Kak Rian?
2: Kalau itu sih enggak ada.
3: Oh, enggak ada ya, emang dari sekolah aja gitu?
2: Enggak pernah.
1: Oke.
3: Hebat. Tapi kemarin saya ingatnya tuh selain dari SMKN 1 Sumenep, dari mana aja Kak? Yang dari Sumenep, tahu enggak pesertanya?
2: Dari Sumenep, udah lupa sih Kak, soalnya udah lama ya. Ingatnya tuh dari luar Sumenep aja sih.
3: Banyak ya.
1: Kurang cepet kita ngundangnya Kak.
3: Harusnya pas Januari pas udah selesai tuh
1: langsung
3: diundang langsung sini. Harusnya ya. Oke. Jadi ya emang kalau Kak Rian ini sudah suka akuntansi ya emang sudah dari SMP ya.
1: Tapi pernah bosen nggak Kak belajar? Pernah ngerasain bosen gak? Suntuk-suntuk bukan bosen ya?
2: Kalau suntuk ya pasti pernah lah.
1: Gimana tapi cara ngilanginnya? Tapi Karian termasuk tipe yang rajin belajar yang tiap hari. Maksudnya bukan buat lomba ya? Apa belajarnya pas mau lomba aja?
3: Pas mau ujian aja gitu?
2: Tipe yang kedua sih, yang tipe belajar pas mau lomba aja.
3: Oh gitu, pas ada ujian baru ini ya, baru belajar.
1: Mau lomba, baru belajar, itu pun sebulan ya, tiap hari bener. Katanya Kak.
3: Enggak, tapi aku enggak percaya, pasti Kak Rian tuh tiap hari tuh membacalah ini apa studi kasus itu, baca-baca dikit, meskipun enggak dengan berlatih secara serius gitu, maksudnya enggak secara semua soal tuh dikerjakan, pasti baca-baca, ya kan? Oke.
2: Ya ini di sekolah aja.
1: Oh di sekolah aja belajarnya. Di rumah berarti aktivitasnya ngapain Kak? Main game apa nongkrong apa gimana?
2: Kalau aktivitas di rumah ya main game, scroll TikTok.
1: Wes, kayak anak muda zaman sekarang aja gitu kan.
3: Iya, anak muda zaman now lah ya.
1: Enggak yang rajin-rajin banget, tapi gacor juga gitu, juara satu. Terus abis ini mau ikut lomba lagi enggak? Ada rencana?
2: Mungkin mau ikut lomba lagi pas udah di kampus.
3: Lu, sekarang kelas berapa sih? Kelas berapa sih, Kak?
2: Sekarang udah lulus.
3: Oh, udah lulus. Ya ampun.
1: Rencana mau kuliah di mana?
2: Udah keterima sih,
3: Kak. Keterima di mana ini? Keterima di mana sekarang?
2: Di Politeknik Negeri Malang.
1: Oh, Polinema. Polinema ya?
2: Iya.
3: Jurusan akuntansi.
1: Jurusan akuntansi, benar.
2: Iya, jurusan akuntansi juga.
3: Oke. Berarti sudah tercapai lah ya keinginannya ya.
1: Semester berapa berarti?
3: Ya. Baru masuk kan?
1: Baru masuk ya.
2: Baru masuk
3: baru
2: tahun
3: masuk
2: ini.
3: Masuk ya. Oke. Belum ya, belum mulai ya. Kalau tahun ini ya.
1: Enggak ngikuti kita ya.
3: Belum ya? Masih
1: apa udah masuk?
3: Kemarin keterima jalur apa, Kak?
2: Belum.
3: Kak Aryan keterima jalur apa kemarin?
2: Keterima di jalur ini ya, prestasi yang SNBP.
1: OSN. Oh, enak itu, jalur undangan. Langsung nembak Polinema memang gitu.
3: Pilihan pertama itu?
2: Enggak.
3: Pilihan pertamanya apa?
2: Itu pilihan kedua.
1: Pertamanya apa, Kak?
2: Untuk pilihan pertama itu di Universitas Airlangga, di UNER.
3: Tapi pilihan keduanya ini yang Poltek ini ya? Politeknik ya?
1: Polinema ya.
3: Oke. Ngambil D3 berarti ya? Apa D4?
2: Saya ngambil D3. Akuntansi.
3: Oke. Nah, sekarang kan Kak Aryan ini berarti salah satu impiannya sudah terpenuhi nih, masuk ke jurusan akuntansi. Terus ada nggak nanti cita-citanya ke depannya? Pengen, misalnya kamu sudah ngincer nih perusahaan apa yang pengen kamu masuki nantinya?
2: Waduh.
1: Belum.
2: Belum sih, belum kepikiran ke sana.
3: Oke. Ya nggak apa-apa.
1: Tapi sejalur dia, Kak. Dia kan SMK terus ke Politeknik.
3: Iya.
1: Maksudnya sejalur tuh sama-sama
3: masih
1: lebih
3: linear ya.
1: Banyak prakteknya kan. Kalau Politeknik kan banyak praktek sama kayak SMK.
3: Ya nanti masih linear lah. Kamu kalau ngambil jurusan S1 juga nanti ngambilnya juga akuntansi. Biar sama ini
2: ya, benar,
3: biar linear itu. Oke, sukses deh buat Kak Aryan nanti di kuliah. Jangan sampai kamu tuh nggak ikut event-event lagi loh ya. Ikut event nanti kita undang lagi.
1: Yang paling penting semoga kerasan di rantauan.
3: Iya, sudah mau merantau.
1: Harus
3: ini
1: harus serius Kak Aryan, jangan sampai melenceng ke sana kemari.
3: Karena Kak Aryan itu sudah tahu ya, maunya Kak Aryan kan sudah tahu ya pengen jadi auditor tadi ya. Nah, biasanya di kuliah itu banyak loh kan nanti apa kompetisi yang bisa diikuti. Nah, kamu ada nggak ngincer event yang apa namanya yang pengen banget diikuti ketika kuliah nanti? Sudah ada belum?
2: Saya sih pengennya yang lomba-lomba yang tingkatnya tuh udah nasional gitu.
3: Oh iya. Oke. Banyak itu nanti mah ya.
1: Banyak mah kalau di kuliahan ya.
3: Tinggal kamu rajin-rajin aja cari informasi.
1: Iya, terus nanti gitu. Ada program magang juga nanti. Bisa tuh masuk ke dunia kerja.
3: Iya, yang penting jangan kupu-kupu ya. Jangan kuliah pulang. Nanti kamu tidak dapat informasi apa-apa gitu ya. Kesempatan loh nanti kamu kuliahnya. Karena ya emang ini kan keinginan kamu ya, Kak, ya akuntansi.
1: Iya, benar.
3: Terus universitas pilihan kamu meskipun bukan pilihan pertama, tapi kan sudahlah sesuai dengan impian kamu sejak SMP itu ya kan. Kita doain ya, Kak, ya. Semoga nanti Kak Aryan sukses di dunia perkuliahan.
1: Yep.
2: Amin.
3: Semoga nanti kembali lagi ke Semenep dengan banyak prestasinya ya. Oke, ini buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, apa nih yang mau disampaikan, Kak? biar teman-teman ini juga nggak patah semangat kayak Karian. Terus ternyata Karian sudah punya planning nih, dari kecil tuh sudah ada planningnya. Ya, apa kasih, yang mau disampaikan?
1: Kasih kata-kata ajaib Kak Rian.
2: Mungkin jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian kerjain ya, atau apa yang kalian dapatin sekarang. Tapi kalian tuh harus tetap ngerasa kurang, biar kalian tuh bisa dapat lebih lagi dari apa yang kalian dapetin sekarang.
1: Oke, jadi harus haus akan ilmu pengetahuan ya, Kak Rian.
2: Benar, benar.
1: Oke, thank you Kak Rian udah ngobrol sama kita, berbagi cerita, terus berbagi motivasi juga untuk Temprodo yang lagi dengerin. Semoga Temprodo yang lagi dengerin bisa termotivasi dari Kak Rian.
3: Iya, semoga ikut jejaknya Kak Rian mungkin ya, sudah tahu apa yang diinginkan gitu. Jadi SMA itu sudah tahu mau kemana gitu ya, nggak bingung lagi. Oke, sukses terus ya untuk Kak Rian ya di sore hari ini. Terima kasih.
2: Baik,
3: untuk ngobrol Soalnya di sore ceria. Dan teman Pro 2, nanti kita masih banyak lagi informasi menarik lainnya buat kamu semuanya ya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semangat, teman terbaik kamu.
4: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you, even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.

0: الله كان عليكم رقيبا.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Tom Pro 2, Azan Maghrib jatuh pada jam 17.18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

Keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

membayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk, buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua.

Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: sehingga apapun tempat yang aku kunjungi tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
2: 94,6 RRI Pro FM Semenep,
3: teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
3: Yeay, masih di sore ceria ini ya.
2: Masih dong. Dan nanti kita bakal gibol.
3: Ih, apa tuh?
2: Apa ya?
3: Gibol, ngomongin tentang bola ya.
2: Iyalah.
3: Ya kan sekarang mau Piala Dunia, teman Pro 2. Pasti sudah vibe-vibenya itu ya Piala Dunia lah ya. Buat kalian yang suka sama sepak bola atau mungkin sukanya tuh pas Piala Dunia doang, ya nggak apa-apa, nanti kita ngobrolin ini ya. Salah satu topik yang mau kita bahas apa nih kak,
2: negara jagoan saat Pildun.
3: Nah kalau kalian apa nih teman Pro 2, kan pasti ada ya kan. Biasa kalaupun orang tuh nggak suka bola, tapi ada juga yang sukanya tuh ya emang pas Piala Dunia doang gitu.
2: Tapi ada juga yang nggak suka bola gitu. Cuma ada Piala Dunia ya udah.
3: Iya, tapi kalau Piala Dunia biasanya rame tuh kan, pada nobar-nobar gitu loh kak.
2: Iya.
3: Di kafe-kafe ya kan. Jadi karena 4 tahun sekali, makanya kadang-kadang sih emang heboh gitu.
2: Heboh
3: ya.
2: Heboh sih. Biasanya
3: meskipun nggak tahu, nggak tahu tentang bola misalnya. Tapi ada juga yang suka
2: mungkin
3: gitu kak.
2: FOMO gitu, ada yang FOMO.
3: Iya, atau ikut-ikutan aja gitu ya. Oh ini orang lagi pada nobar ya, udah ikutan aja. Gitu. Padahal mah nggak ngerti.
2: Iya, gaya-gayaan aja tuh story.
3: Iya, nggak ngerti aturannya. Iya. Ini negara apa? Pasti ada
2: pokoknya
3: yang gitu.
2: Aja deh.
3: Iya teman Produan, tapi kalian boleh dong komen sama kita ya, ceritain ya kamu mau cerita apa nih tentang Piala Dunia, biasanya yang ngejagoin siapa begitu ya. Kalau biasanya kalian nonton liga seri-seri apa namanya, apa sih namanya, Piala Inggris, nah kayak gitu ya, apa namanya yang klub-klub itu. Nah sekarang kan negara yang ikut di Piala Dunia itu ada 48. Kira-kira apa, mana, negara mana yang menjadi favorit kamu? Kalau Indonesia kan ya gagal lah ya, di tahun ini tuh gagal lolos ya. Tapi semoga aja nanti next di Piala Dunia berikutnya kita lolos.
2: Iya, biar kita tuh pas Piala Dunia tuh serunya karena dukung negara sendiri.
3: Iya, tapi karena sekarang itu Indonesia nggak lolos, nah kalian pasti juga tetap nonton ya kan, apalagi yang cowok-cowok nih ya biasanya tetap nonton.
2: Iya.
3: Makanya jadi kasih tahu kita apa yang jadi negara favorit kamu di Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Kak Anis pernah curhat sama AI enggak?
2: Kayaknya pernah. Tapi udah lama enggak. Cuma nanya-nanya aja sih, enggak curhat
1: emang,
2: gitu ya.
1: Emang kenapa kok bisa curhat sama sama AI? Mau nyebut merek dah.
2: Ya lucu aja gitu ya. Jawabannya itu kadang-kadang aneh, Kak. Nyeleneh gitu ya. Apa yang ditanyain kadang-kadang kok jawabannya gini gitu loh. Lucu-lucuan aja sih, lucu-lucuan aja. Tapi kadang-kadang dia tuh gak mau ngalah loh. Jadi Anis jawab apa, Anis tanyain lagi, dia gak mau.
1: Waduh, ngeyel berarti ya.
2: Kadang-kadang itu teman pro dua gitu kalau Anis. Kalau Kameli gimana?
1: Kalau Meli ya pernah sih nanya-nanya sama AI gitu kan. Mungkin kayak ada something yang kayak malu nih yang mau nanya ke orang. Oh nanya AI aja deh gitu.
2: Dijawab sama dia?
1: Dijawab.
2: Oh dijawab. Baik ya dia ya.
1: Pernah sih juga curhat. Ini kayak psikolog.
2: Dijawab aja?
1: Dijawab juga kayak psikolog. Dia jawabnya kayak psikolog gitu.
2: Iya. Emang pintar ternyata ya ini ya.
1: Mengerti, kayak mengerti perasaan aku gitu.
2: Asik. Iya. Ternyata curhat sama AI itu apa namanya, gak selalu buruk ya Kak ya.
1: Iya.
2: Ada baiknya juga. Biar kita itu apa namanya, sedikit inilah tenang gitu ya. Karena udah mengeluarkan. Unek-unek. Kalau kalian malu gitu ya.
1: Mungkin kalau cerita ke teman takut dibocorin, takut ember gitu. Bisa.
2: Takut jadi satu RT gitu ya.
1: Iya, bisa juga sama AI.
2: Kalau AI, emang dia mau ngomong siapa? Enggak kan? Enggak ada yang mau dia diceritain.
1: Iya, dia langsung lupa.
2: Iya, habis tanya lupa ya. Tanya lagi, ya dijawab lagi. Tapi udah gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Nanti serunya kita tuh bakal sharing juga sama AI tentang Piala Dunia ini. Tentang Piala Dunia ini, Kak. Tentang tadi topik kita tuh negara jagoan saat Piala Dunia. Kira-kira menurut AI negara jagoan Piala Dunia di tahun ini tuh siapa sih? Ya kan?
2: Iya.
1: Apakah nanti AI-nya bakal ngeyel gitu?
2: Apakah sama kayak jagoan kita maksudnya gitu
1: pokoknya
2: ya?
1: Pokoknya kita nanti berantem sama AI.
2: Oh, gitu ya. Iya. Oke deh, kita tunggu. Anis tunggu ini. Mau berantem sama AI soalnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Dan ya, pasti penasaran banget kan? Pasti tiap orang tuh punya pendapat ya yang mereka jagokan gitu di tahun ini Piala Dunianya.
2: Iya.
1: Tapi kita mau tanya AI sih. Ya, kira-kira menurut AI itu negara-negara jagoan menurut AI itu apa? Nah, katanya AI ya, AI-nya tuh bilang kalau favoritnya itu Prancis ya.
2: Prancis.
1: Soalnya katanya tuh mereka paket komplit.
2: Kenapa? Kok bisa dibilang paket komplit? Kenapa? Apanya yang komplit tuh?
1: Ada pemain muda katanya yang udah matang. Terus kedalaman skuad yang gila. Pengalaman final Piala Dunia. Terus transisi generasi yang mulus.
2: Oh, emangnya Prancis ini udah berapa kali sih kalau Piala Dunia, kok bisanya mereka itu si AI-nya menjagokan Prancis gitu loh.
1: Tapi meskipun AI-nya tuh bilang favorit utamanya Prancis, tapi kalau disuruh milih satu negara yang paling dia jagoin, ternyata dia jagoinnya Spanyol.
2: Tuh kan plin-plan kan? Kau plin-plan. Oh, dia ini ngefans sama Prancis atau sama Spanyol?
1: Enggak tahu ini AI-nya ya. Karena katanya kalau Spanyol itu kombinasi pemain mudanya tuh lagi matang banget. Cara main mereka tuh enak ditonton. Dan sekarang tuh punya keseimbangan antara teknik, pressing, sama kreativitas. Tim ini juga kelihatan lapar sama gelar. Ya siapa yang gak lapar sama gelar ya?
2: Emang Indonesia gak lapar? Kau ngomong apa kau? Indonesia ini juga haus akan gelar loh ya.
1: Iya, kalau Spanyol sendiri katanya AI itu satu kali juara FIFA World Cup katanya Kak Ani.
2: Spanyol ini?
1: Di tahun 2010.
2: Kok bisa sih mereka itu ini apa gak? Kok menjagokan Spanyol gitu? Emang pemain-pemainnya itu sudah pada kemana aja melanglang buananya? Coba tanyain Kak.
1: Kalau kata AI, kenapa kamu jagoin Spanyol? Kan cuma satu kali gitu. Soalnya katanya AI ya, ini manusia banget ini. Trofi itu gak menentuin siapa yang paling kuat saat ini.
2: Asik ya.
1: Jadi Spanyol memang baru satu kali. Tapi untuk generasi sekarang mereka tuh punya pemain muda yang lagi enak-enak.
2: Gitu ya?
1: Iya enak gitu.
2: Terus, siapa aja?
1: Gak nyebutin sih AI-nya.
2: Tanyain coba Kak. Apa namanya pemain Spanyol itu sekarang pada main di mana emangnya, kok bisa si AI ini menjagokan gitu loh. Kan ada tuh yang memang dia itu mainnya di Liga Inggris. Nah, siapa yang enggak tahu Liga Inggris ya kan, yang bursa transfernya itu sangat mahal. Jadi mungkin ada pemain Spanyol yang main di Liga Inggris atau di liga apa namanya lainnya, mungkin Liga Spanyol. Nah, kalau Spanyol sendiri pemainnya itu sekarang banyak terkenalnya di mana Kak, katanya AI?
1: Kalau kata AI untuk ya di era menuju 2026 FIFA World Cup ini, pemain yang paling enak ditonton katanya. Enak ditonton ya ini.
2: Karena ya apa kata jawabannya?
1: Aduh Meli, takut salah lagi nyebut namanya. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ya mungkin gitu ya nyebutnya ya. I'm so sorry.
2: Email yang itu, dia main di Anis, pernah mendengarin nama ini.
1: Soalnya katanya dia tuh dribblingnya mantep, terus visi mainnya dewasa banget untuk umur yang masih muda. Skill 1 lawan 1 bikin back panik, dan dia punya aura game changer.
2: Jadi gitu.
1: Tipe pemain yang tiap pegang bola bikin orang nunggu, ini anak mau ngapain lagi ini gitu.
2: Dia main di ini Kak, Barcelona ternyata sekarang. Wih, banyak ini uangnya ya. Salah satu apa namanya klub yang memang terkenal ya, Barcelona teman Pro 2. Ternyata ya salah satunya pemain dari Spanyol ini ya, Lamine Yamal. Oh, pantesan si AI ini menjagokan Spanyol karena salah satu pemainnya aja mainnya di klub besar gitu ya, Barcelona. Begitu teman Pro 2. Oke. Terus kita mau nanya apa lagi nih ke si AI ini?
1: Tapi kita kan penasaran kan. Indonesia enggak masuk ya tahun ini. Nanya nanya kayak kira-kira kapan ya?
2: Oh iya ya, kalau produksinya prediksi ya. Si AI ini kapan? Apa jawabannya Kak?
1: Iya, kalau kata AI, kalau lihat perkembangan Indonesia sekarang, peluang lolos ke FIFA World Cup ini sudah jauh lebih realistis dibanding beberapa tahun yang lalu. Ya, peluang paling dekatnya di 2030 atau 2034 katanya Kak.
2: Oke. Ya semoga nanti beneran ya Kak ya. Si AI ini bilang gak apa, kenapa sih tahun ini tuh gagal, padahal awal-awal kan trennya sudah positif Indonesia ya. Ternyata akhir-akhir memang belum rezekinya ternyata teman
1: belum
2: berdua.
1: Belum kayaknya Kak.
2: Iya, kalau jawabannya si AI apa?
1: Memang kalau Meli tanya tuh kok bisa yakin banget di tahun itu bisa bisa masuk gitu. Ya kalau kata saya tuh optimis ya, tapi terrealistis Indonesia sekarang memang berkembang cepat. Tapi untuk level FIFA World Cup itu memang berat banget. Jadi Asia tuh punya banyak tim kuat Kak Anies, kayak Jepang, terus Iran, Saudi Arabia, gitu,
2: Korea
1: Australia,
2: Selatan.
1: Jadi gak bilang ya pasti lolos ya kata AI, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Indonesia tuh kelihatan punya arah yang jelas. Ya itu karena menunjukkan tren positif kan kata Kanis, meski memang di tahun ini ternyata
2: masih gagal ya.
1: Gitu. Ya,
2: masih belum rezekinya.
1: Berproses.
2: Iya, semoga nanti beneran ya Indonesia bisalah masuk ke Piala Dunia.
1: Amin. Jadi kalau udah Piala Dunia lagi ya 4 tahun mendatang, ya kita antusiasnya karena Indonesia masuk ke Piala Dunia gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita nggak dukung negara lain gitu.
2: Iya, kalau sekarang mungkin kalian sudah menjagokan nih, wah menjagokan Jepang atau menjagokan Inggris, menjagokan Jerman, Swiss, Skotlandia. Nah, sekarang kan memang banyak ya 48 negara yang sudah dinyatakan lolos. Meskipun ada beberapa negara unggulan yang gagal ya tahun ini. Salah satunya Italia. Coba tanya ke AI, kenapa tuh si Italia kok bisa nggak lolos ya? Kalau menurut dia kenapa? Bisa-bisanya Italia ini. Dulu kan favorit loh ya.
1: Iya,
2: ternyata
1: di Piala kemarin
2: apa?
1: Gimana? Masuk juga.
2: Dia sudah 3 kali sih nggak masuk Piala Dunia.
1: Oh, alah, cuma prediksinya ya. Ternyata
2: emang nggak masuk sekarang?
1: Iya, maksudnya nggak masuk. Maksudnya sebelumnya prediksinya tuh bakal masuk, ternyata nggak masuk gitu.
2: Iya.
1: Jadi Italia tuh katanya AI lagi mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir. Jadi di kualifikasi 2026 FIFA World Cup itu Italia gagal lolos langsung. Cuma finish di bawah Norway di grup, lalu kalah di babak playoff lawan Bosnia sama Herzegovina lewat adu penalti. Yang bikin banyak orang shock itu Italia juara dunia 4 kali.
2: Iya.
1: Tapi sekarang malah gagal lolos 3 kali
2: berturut-turut.
1: Beruntun.
2: Iya ya, namanya juga ini ya, mungkin ada ketika bagus ya bagus, ketika jelek mungkin ya jelek. Coba tanyain si AI lagi, kan dia ngejagoin Spanyol nih tadi kan. Nah, terus kira-kira kalau menurut dia prediksinya Spanyol akan bertahan sampai babak apa? Apakah sampai final atau cuman babak grup ya? Kan secara ini ada beberapa negara yang mengejutkan gitu ya. Ya kayak yang tadi yang mengalahkan Italia itu, Bosnia and Herzegovina. Itu kan tidak diunggulkan sebenarnya, ya kan? Mungkin ada juga beberapa kalian yang enggak tahu juga kali
1: iya,
2: ya.
1: Ini
2: ya
1: lagi bagus-bagusnya kayaknya. Kalau menurut AI ya, Spanyol tuh punya peluang besar minimal ya sampai semifinal katanya.
2: Wih, kau yakin?
1: Ya karena alasan yang tadi itu, karena pemain mudanya.
2: Emang dia segrup sama apa aja? Si Spanyol ini grupnya apa aja dia? Kok dia pede banget sampai semifinal? Ya nggak apa-apa sih kalau pede ya.
1: Iya.
2: Masuk grup H ya dia.
1: Apa aja tuh Kak grup H-nya?
2: Oh, kalau grup H-nya tunggu ya. Ini karena jadwalnya sudah ada,

0: Kalau kata AI lawan terberatnya itu kira-kira Uruguay katanya.
1: Tuh kan, kalau di grupnya dia merasa Uruguay. Tapi siapa tahu nanti, kan kalau Piala Dunia tuh banyak kejutan-kejutan Kak biasanya. Tiba-tiba aja yang tidak diunggulkan, negara yang biasanya itu cuma sampai inilah, cuma sampai level grup ya. Maksudnya cuma sampai grup. Itu biasanya kadang-kadang ada yang membuat kejutan gitu loh. Tiba-tiba aja menang sama negara besar. Kadang-kadang gitu biasanya kalau Piala Dunia tuh ada beberapa hal yang tidak terduga.
0: Istilahnya ada kuda hitam gitu.
1: Kali aja nanti si Tanjung Verde ini menang gitu ya, ketika fase grup dia lolos. Wih, apa enggak terkejut kayak kita semua ya kan?
0: Nanti makin banyak shocknya, udah Itali shocknya gitu.
1: Iya, makanya kalian tuh nanti nonton pas Piala Dunia ya kan? Karena banyak nih negara-negara yang kurang diunggulkan sebenarnya yang bisa masuk akhirnya ke Piala Dunia 2026 begitu. Eh, kalau kalian tuh jagoin siapa ya? Boleh nih komen-komen barengan sama kita.
0: Iya.
1: Kalau tadi si AI katanya Spanyol, terus biasa sampai semifinal. Widih. Eh, coba tanya lagi, dia setelah misalnya lolos nih dari fase grup, emang dia mau lawan siapa? Lawan siapa dia kira-kira? Kan dia grup H. Nanti ketemunya lawan mana ya? Ya belum ada jadwalnya tahun Bro 2 ya, kalau apa namanya setelah fase grup kan belum ada jadwalnya. Tapi di grup H sih memang tadi katanya Uruguay ya,
0: Uruguay
1: Kak ya.
0: Yang
1: kalau selain di grup apa dia yang apa namanya PD bakal menang gitu?
0: Kalau Spain misal jadi juara di grup H ya, mereka tuh bakal lawan runner up grup J.
1: Oh.
0: Katanya.
1: Oke, terus
0: dan
1: dia
0: grup
1: yakin.
0: Isinya serem katanya.
1: Wih,
0: ada
1: siapa aja?
0: Argentina, Algeria, Austria, sama Jordan. Jadi kemungkinan besar Spain tuh bisa bertemu Austria atau Algeria. Ya bisa aja Argentina kalau posisi grup berubah katanya.
1: Ya kalau menang. Ya kan mana tahu kita. Eh tapi PD ya si AI ini ya, Spanyol bakal lolos fase grup ya. Ya apa? Ya PD-PD aja sih. Soalnya memang lawannya mungkin kalau kita lihat hanya Uruguay yang diunggulkan. Tapi ya tadi seperti yang Anis bilang tadi ya Kak ya, mana tahu kita.
0: Iya.
1: Nanti mah hasilnya mengejutkan.
0: Dia optimis banget sih, si AI itu ya Spain-nya ya setidaknya lolos untuk yang
1: fase grup.
0: Untuk yang fase grup itu. Kalau untuk kuda hitam ya, kemungkinan kata si AI itu Jepang.
1: Oh, wow. Emang Jepang itu ada grup, di grup apa dia? Jepang ada di grup mana ya? Jepang. F.
0: Di grup F ya sama Netherlands.
1: Sama Tunis.
0: Apa itu?
1: Tunisia. Swedia. Oh, oke. Okay. Oh, kalau prediksi AI si Jepang nih yang bakal ngasih kejutan. Ya.
0: Tapi dia tetap mungkin jagoin Spain.
1: Oh, gitu. Ini ya. Dia emang suka sama Spain berarti.
0: Finalnya friends sama Spain katanya, Kak.
1: Widih. Iya. Ya, itu dua negara jagoan tuh ya. Biasanya sih memang negara yang banyak fansnya di Indonesia. Spanyol, Prancis, Jerman.
0: Kalau Anis, siapa fansnya?
1: Kalau dulu sih aku sukanya Jerman ya. Kalau dulu Piala Dunia tuh masih sama kakak tuh. Aku Jerman.
0: Kenapa?
1: Kakakku Itali sama Inggris.
0: Kenapa? Enggak, bukan karena isinya ganteng-ganteng.
1: Iya, memang. Kan ada salah satu pemain yang ganteng. Jadi aku wah, ini Jerman ganteng-ganteng, ya udah deh aku mendukung Jerman gitu.
0: Berarti kalau cewek intinya ya siapa ya yang ganteng? Oke, aku dukung ini.
1: Iya, makanya harus dicari kenapa kita mendukung negara itu. Karena Indonesia enggak masuk ke, jadi ya udah nunggu dukung yang lain aja.
0: Semoga nanti masuk ya di Piala Dunia selanjutnya.
1: Oke. Okay, ya.
0: Udah kita ya sama AI, menurut AI ya katanya Spanyol, ya udahlah ya.
1: Semoga benar kalau dari AI ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
2: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top, try see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

Ya, Tom Pro 2 berarti sudah kebersamaan kita ya. Dan bentar lagi kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta. Kan ada Music Love Chat. Dan sekarang bintang tamunya itu ada si Raza Mita. Nanti kamu bakal dibenin sama Kak Edith dan Kak Angga. Meli sama Kak Anis pamit undur diri. Bye.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong, habis itu dong. Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: mendapatkan LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo. Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Enggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang ini.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya. Tingkat atas, level atas
2: top tier, ini. Top tier,
0: top tier. Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya? Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intermission dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur ya.
0: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai marah-marah, Kak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata
1: keren, tapi gue bener-bener keren, itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Ya, karena Ashira Zamita. Iya,
1: makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Gitu.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu ya enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pasti kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote
1: apa yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu Z.
1: Itu Z. Iya, keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Yes. Betul. Enggak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya sih. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini, kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah, akhir-akhir gitu kan. Tapi ya nggak sih ya gitu. Iya.
2: Ada banget sih. Ada ya. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Oke.
2: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya
1: suka last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Oke. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: SD. Wow.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius?
2: Yang mana polisi sih? Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
0: Nih. Wow. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Itu banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, yaudahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya. Abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Gitu. Banyak ya. Terus?
2: Iya. Terus yaudah, oh, suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah ya.
0: Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya? Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu kan sih.
2: Jujur.
1: Ya sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Susah. Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu artinya ada enggak?
2: Seriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
1: Ini bener-bener yang
2: kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Iya kan?
2: Bener-bener kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: Waiting ya?
2: Belum. Okay. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Okay. Terus mereka pada bilang, "Oh, Waiting gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit tuh. Agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100,
0: Bro. Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh. Hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Betul. Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya? Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Di replace. Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasilnya jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Bisa.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Celakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable.

0: Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
1: Iya, yeah, lumayan ya.
0: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
1: Okay. Pulang pergi ya?
0: Iya total.
1: Emang iya?
0: Iya, karena 100 sekian kan.
1: Iya.
0: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
1: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
0: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
1: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya. Ya,
2: itu dia di klip.
0: Ngeliping sendiri kan ya.
1: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
0: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
2: Boleh.
1: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Ashira main cerdas cermat.
0: Ya, jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngerti gak tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
1: Gak apa,
2: makanya kita tes dulu dong.
1: Kita juga belum tentu bisa ini.
2: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
1: Oke,
2: alright.
1: Ini dia cerdas cermat.
2: Yoi, bareng sama Ashira Samita.
1: Ada bisanya gak?
2: Belum ada.
0: Program Subaru itu ya?
2: Prepare.
0: Si prepare tuh.
2: Alias.
1: Tadi nyari.
0: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
2: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Ashira Samita.
0: Kok jadi basket? Kenapa dapet poin
2: kan? Boleh.
1: Oke.
2: Alright.
1: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
2: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
1: Regunya A sampai Z ini.
2: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Alright.
1: Apa ibu kota negara Australia?
0: Aduh, apa? Sydney.
2: Salah.
0: Oh, salah ya?
1: 5.
0: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
1: C.
0: Aduh.
2: Orang banyak ke gocek juga sih.
0: Oh, enggak, aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
1: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan.
0: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya,
2: benar.
1: Canberra.
0: Oh iya, Canberra. Benar. Oh my God, itu Melbourne doang.
2: Yes, betul.
0: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Minus 5 ya.
2: Alright, next question.
0: Rebut poin. Yes.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin
0: Thomas
1: siapa?
0: Thomas Alva Edison.
2: Betul.
0: Oh my God.
2: Makasih
0: Mas Thomas ya.
1: Berarti 95 ya nilainya ya.
2: Bener. Oke, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu gak sih?
0: Tahu itu yang lagi ngomongnya. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di antar mana di framing kita blunder. Lanjut.
1: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
2: Gampang dong.
0: Mars.
2: Betul.
1: Harusnya ada backsoundnya tuh.
0: Ini tadi ada tepuk
1: tangan.
2: Ada
1: kan?
2: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai
0: Nil.
1: Betul.
0: Pas kecil baca buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
0: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
1: Enciklopedia ya.
2: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
0: Jantung.
2: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
2: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
0: Citah, bukan?
2: Betul.
0: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
1: Kurkuma plus.
0: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
2: Benar.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
0: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik. Minus 5.
2: Lumayan lah. Oke lah.
1: Masalah 2, bro.
2: Betul.
1: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama,
2: yes,
1: untuk lagu Wedding.
0: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
2: Alright.
1: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa di

0: bisa didengerin.
1: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produa FM pastinya. Woo! Dan yes, juga jangan lupa itu paling penting, kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, mm-hmm, dipakai soundnya di TikTok.
2: Nah, iya, iya, biar itu makin sih cepat rilisnya ya.
1: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan diceritain dulu sama Cila, mm-hmm, ya maksudnya kalau mm-hmm misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
2: Lagu gitu cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, mm-hmm, ini bisa latih ke pasangan ya gak sih?
1: Yes. Boleh. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, mm-hmm, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya okay pacar.
1: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya ayah, LDR. Mm-hmm. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
1: ini
0: juga ya. Bisa juga ya.
1: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja. Alright. Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar-benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
1: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
1: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Oh, iya,
0: iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
1: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
2: Udah, MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
1: Belum ada, mau rilis.
2: Oh, mau rilis.
1: Okay. Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi, karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di ya, single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
1: Jadi biar materinya tuh di-stress, di-stretch terus.
2: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
1: Iya, mm-hmm, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Okay. Thank you banget lu sudah datang.
1: Makasih, kok gak berasa ya.
0: Gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita
2: ya. Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan ya nanti.
0: Oke.
2: Oke.
1: Thank you ya, Kak.
2: Thank you.
1: Banyak juga pendengar RRI Prodo, muah-muah.
2: Itu dia.
0: Ya udah, langsung aja. Here we go.
2: Oke, this is Asyara Zamita dengan

0: Info Pro 2
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng gue Ijal Karni dong. Seperti biasa, sebelum kita ke jaga malam, aku awali dari Info Pro 2 untuk malam hari ini teman Pro 2. Nah, di info pertama teman Pro 2, serangan hama keong kembali dikeluhkan petani nih teman Pro 2, khususnya di Kabupaten Sumenep ya. Dan aduan ini juga disampaikan Yono sebagai ini petani di wilayah Patean. Jadi melalui program interaktif Halo RRI yang menyoroti maraknya keong yang merusak tanaman padi terutama saat kondisi sawah tergenang air. Nah, menanggapi hal ini, petugas organisme pengganggu tumbuhan atau POPT Kecamatan Kota UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur Hafizullah ini juga bilang bahwa hama keong memang kerap muncul di lahan persawahan dengan genangan air tinggi. Nah, permasalahan keong ini membanyak ini ya, terjadi di lahan sawah yang tergenang karena habitatnya memang di air gitu, teman-teman. Dan Hafiz juga ini ya menyebutkan langkah pengendalian pertama yang bisa dilakukan petani adalah secara manual dengan memungut keong dan telur-telurnya dari area persawahan. Di foto kedua teman Pro 2, Musyawarah Kabupaten Kops Pegawai Republik Indonesia Kota Ukorpri sebagai momentum memperkuat soliditas, profesionalisme dan integritas aparatur sipil negara dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim juga bilang muskab dilaksanakan tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi namun sebagai forum penting untuk melakukan evaluasi, konsolidasi dan penyusunan langkah strategis dalam menghadapi tantangan birokrasi terus berkembang. Di info terakhir teman Pro 2, atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang bulu tangkis Thailand Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Dan kejuaraan level Super 500 ini menjadi panggung penting bagi atlet yang akrab disapa Ubed tersebut untuk bersaing di tingkat internasional. Dan setelah menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa, Ubed fokus mematangkan kondisi fisik dan teknik demi memberikan performa maksimal bagi Indonesia. Ubed juga mengungkapkan nih bahwa dirinya telah melewati program latihan khusus untuk menghadapi persaingan ketat di Thailand. Dan Ubed juga menargetkan hasil tertinggi guna meningkatkan posisi di peringkat bulu tangkis dunia. Weh, Ubed. Masih lagi Ubed ya. Asal Sampang Madura nih. Weh, semoga ini ya Ubed podium ya nantinya di Thailand. Oke. Sekian teman Pro 2 untuk info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi di jam 06.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro 2 FM Sumenep teman terbaik kamu karena kita nanti next ke jaga malam bareng aku Ijal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Proda FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Proda, ketemu lagi ya bareng aku Izal Karni. Di jaga malam aku enggak sendiri teman Proda. Nah, di studio udah ada Kak ini, Kak Ahmad Jailani, tapi nanti kenalan dulu siapa akrabnya itu siapa Kak Jailani ini. Ini ganteng banget teman Proda. Jadi buat teman-teman Proda yang masih di streaming ataupun di area digital, beralih yuk ke live TikTok-nya Proda karena malam ini ada Kak ini Kak Ahmad Jailani dari ini ya Kak Ahmad Jailani sebagai koordinator ya PIM Jatim Rayon Madura. Wih. Ya. Nanti ini lebih seru nih teman Proda ngobrolnya untuk malam ini. Tapi pasti beredukasi dong gitu kan. Oke. Untuk topik malam ini ya teman Proda, no drama, no palsu. Jadi saatnya jadi anak muda berintegritas. Ini di studio sudah ada Kak Ahmad Jailan ini. Boleh dong aku sapa aja dulu nih yang sudah stay di studio. Selamat malam Kak Ahmad Jailan nih.
2: Malam Kak.
1: Oke. Kok apa kalau Ahmad Jailan nih kayaknya kurang akrab nih. Ini kan nama lengkap. Boleh dong kenalan dulu. Sapa juga nih teman-teman yang di streaming dan di live TikTok kita. Monggo Kak.
2: Halo, selamat malam teman-teman seperjuangan dan juga teman-teman yang berdaulat. Perkenalkan nama saya Ahmad Jailani, biasa diakrab dengan panggilan Ajay, ada juga panggil Mas atau Jay atau Ajay, terserah kalian, yang penting kita bisa memiliki emosional lah gitu ya. Saya asli Saronggi di Desa Talang dan saya kuliah di Universitas PGRI Sumenep.
1: Woi, berarti UPI ya sekarang UPI, ya. Kalau dulu STKIP ganti ke apa? Lagi
2: Universitas PGRI Sumenep. Okay. Gitu. Sekarang udah alhamdulillah bisa awalnya STKIP bisa menjadi universitas begitu. Iya.
1: Memang tiga kali berubah ya. dari PGRI, STKIP baru UPI gitu kan.
2: Ya. Kalau PGRI-nya tetap melekat, Kak.
1: Oh, masih.
2: Ada gitu. STKIP awalnya STKIP PGRI Sumenep. Kemudian sekarang bertransformasi terhadap Universitas PGRI Sumenep begitu.
1: Oh,
2: Kak.
1: Oke, alhamdulillah ini masih dipakai nih yang awal ya dipakai.
2: Betul Kak.
1: Oke, Kak ini Kak Ajay ya.
2: Kak Ajay.
1: Sapa akrabnya Kak Ajay memang.
2: Kak Ajay, lebih banyak teman-teman panggil Ajay atau Jay begitu.
1: Kak. Oke, jangan ditambah N ya teman Proda nanti jadi Ajay.
2: Waduh, bahaya itu Kak.
1: Bahaya. Kak Ajay dengan topik untuk malam ini gimana nih? No drama, no palsu saatnya jadi anak muda berintegritas. Boleh sedikit kasih pemahaman ini ya. Pembuka sebagai pembuka dulu.
2: Oke, no drama dan juga no cawe-cawe kalau menurut saya ya Kak. Dan juga kita harus menjadi pemuda yang berintegritas. Kebetulan saya berangkat dari suatu wadah yang namanya Patriot Integritas Muda Kak, gitu.
1: Oh, ini berarti singkatan dari PIM.
2: PIM, Patriot PIM, Integritas Muda. Jadi PIM itu kemarin dicanangkan di Malang oleh Inspektorat Jawa Timur dan yang berorientasi terhadap penyebaran atau pendidikan anti korupsi secara luas dengan menggunakan cara-cara atau strategi yang relevan dengan gaya anak muda yang kekinian Kak. Dan tujuan PIM itu untuk menyiapkan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa ke depan. Seperti apa? Yang pemuda itu, pemimpin ke depan itu yang memiliki integritas dan kompeten. Makanya pembahasannya hari ini kita harus berintegritas begitu.
1: Oke, gas, Ajay. Tapi kalau bicara PIM, apa nih tujuannya?
2: Tujuan yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita itu untuk menyiapkan anak muda Kak dengan cara-cara yang relevan, dengan menggunakan pendidikan-pendidikan terhadap untuk meningkatkan integritas anak muda dan kompeten anak muda gitu. Karena sekarang Kak, kalau boleh saya ambil contoh bahwasanya secara medel di lapangan bahwasanya banyak sekarang anak muda yang itu mengalami degradasi moral, kemunduran moral. Karena kenapa? Karena mungkin salah satunya itu adalah penyebab kita itu kurang berintegritas atau lebih terhadap mengikuti kegiatan-kegiatan yang itu fishing tapi dianggap lumrah, ditoleransi seperti itu Kak. Karena kalau melihat kondisi hari ini, mungkin salah satu contoh tidak banyak teman-teman yang mengatakan seperti itu. Karena dalam kondisi hari ini kita sebagai anak muda terkadang terutamanya mahasiswa sering dipertemukan terhadap hal-hal yang pragmatis. hal-hal yang berbicara tentang untung dan tidaknya gitu kak. Mm-hmm. Seperti halnya kita biasanya untuk sebagai mahasiswa ya, biasanya kita memiliki apa namanya kegiatan yang produktif, mengikuti kajian, diskusi, baca buku. Tapi ya sekarang itu kondisinya dihadapkan dengan hal-hal yang mengikuti reses begitu kak. Mm-hmm. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa menjadi sebab akibat terhadap degradasi moral begitu. Dan bahkan mungkin banyak terlalu mengikuti standar TikTok sehingga mereka tidak memiliki dasar yang kuat dan ikut terhadap apa-apa yang menjadi edukasi di media sosial. Sepertinya bukan salah kak, bukan salah. Karena kita justru kalau misal menggunakan, memanfaatkan media yang hari ini sangat dinamis, kita sebenarnya bisa menjadi orang yang lebih berkualitas dan bisa menjadi lebih maju daripada kita survive begitu kak. Namun hal-hal yang seperti itu kadang masih banyak orang-orang yang mereka itu tidak sadar kalau itu adalah satu yang penyebab dari kemunduran moral begitu kak.
1: Nah, oke. Jadi memang no drama no palsu ini bukan sekedar slogan aja.
2: Betul,
1: ya kak. Tapi cara hidup untuk membangun kepercayaan dan ini ya menghargai diri sendiri.
2: Betul, betul kak.
1: Karena kalau untuk bicara seperti kayak macam ini yang nomor 2 itu opsi gimana?
2: Nah, PIM ini kebetulan yang saya katakan tadi untuk membentuk integritas. Jadi integritas itu bukan hanya jujur, kak.
1: Betul.
2: Integritas itu adalah suatu perbuatan yang harusnya dilakukan dan melakukan perbuatan yang tidak harusnya dilakukan. Saya kasih satu contoh aja, kak, dimensinya. Misal, kalau misal ada satu maling ya, dia mencuri ayam tetangganya, begitu. Tapi besoknya si maling itu yang mencuri ayam itu datang kepada tetangganya dan mengaku, tadi malam aku curi ayamnya loh gitu kan. Nah, apakah itu bisa dikatakan dengan integritas? Tidak, kak. Jadi integritas itu tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan.
1: Okay.
2: Begitu. Kalau sudah mencuri ayam meskipun jujur itu tidak berintegritas begitu, kak. Betul, betul. Itu tidak kompeten begitu. Betul. Makanya hari ini teman-teman juga mau ini PIM, kak. PIM kan adalah suatu pendidikan menyebarluaskan pendidikan anti korupsi. Maka hari ini mungkin kita akan membahas tentang apa sih korupsi itu gitu kak. Kadang kan banyak yang mengatakan di anak-anak muda pejabat itu korup gitu kan. Semua pejabat korup dan pejabatnya itu merasa dia tersindir. Mana buktinya kok kamu nuduh gitu kak. Nah ini yang perlu diberikan penjelasan. Apa sih perbedaan korup itu? Apa sih macam-macam korup itu? Apa sih korup dan korupsi? Apakah itu beda atau sama begitu kak? Nah ini yang perlu diluruskan begitu kak. Jadi kajian-kajiannya memang untuk anak muda itu memberikan edukasi seperti itu kak. Begitu. Jadi kalau boleh saya mengkaji ya kak, korup itu dengan korupsi itu sangat berbeda kak. Artinya kalau korup itu lebih terhadap sifat, lebih terhadap moral. Kalau misal ada yang mengatakan bahwasannya semua pejabat itu korup, itu mungkin benar secara asumsi dan secara dugaan mereka, hipotesis mereka.
1: Betul.
2: Tapi kalau dibilang korupsi, maka itu harus ada data. Karena korupsi ini adalah tindak pidananya kak yang akan berkaitan dengan hukum begitu, lebih terhadap tindakannya begitu kak, perbedaannya korup dengan korupsi begitu.
1: Tapi memang banyak ini ya, kalaupun memang kata kak aja tadi korupsi itu memang harus perlu data, tapi kalau di semacam kayak di kantoran atau di kampus itu kan bisa ada korupsi waktu gitu kan.
2: Betul gitu kan? Itu terhadap karakter kak. Nah, kalau korup itu karakter, tapi korupsi itu adalah tindakan pidananya.
1: Benar. Nah kalau untuk macam-macam yang dikatakan perbuatan korupsi itu gimana?
2: Sebenarnya kalau dikaji secara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwasanya tentang pemberantasan korupsi itu bertransformasi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, transformasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 gitu. Artinya banyak dijelaskan itu ada sekitar 30 perbuatan korupsi. Banyak ya kak, 30 itu. Kalau disebutkan semua mungkin nggak hafal ya kak. Bahkan anak muda mungkin bingung gimana cara mencatatnya begitu. Nah tapi itu ada penjelasannya bahwasanya 30 perbuatan itu dikategorikan menjadi 37 macam atau 7 jenis begitu kak. Jadi apa saja 7 jenis perbuatan korupsi itu dikategorikan sebagai dikatakan dengan kerugian negara itu ada 2 pasal, kemudian ada suap menyuap itu juga ada sekitar 12 pasal, ada penggelapan dalam jabatan itu ada 5 pasal, ada perbuatan curang itu sekitar ada 6 pasal, ada benturan kepentingan itu ada satu pasal, ada pemerasan itu sebanyak 3 pasal, dan ada gratifikasi 1 pasal. Itu banyak begitu. Sehingga kalau dijumlah semua pasal-pasal itu menjadi 30 pasal. Dan itu bisa dikatakan dengan perbuatan korupsi itu menurut undang-undangnya kalau gitu kan.
3: Ini jadi memahami juga nih. Tapi kalau bicara ini Kak Jai, apa untuk swap menyuap itu dan gratifikasi yang sering terjadi gimana?
2: Ya betul Kak, secara medilnya ya di lapangan itu bahkan KPK itu sering mengatasi tindakan atau kasus-kasus suap menyuap dan gratifikasi, dan bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu ada suatu penindakan terhadap suap menyuap dan gratifikasi Kak. Nah ini menarik Kak, karena terkadang dari penyebab korupsi itu terjadi pertama karena mungkin penyalahgunaan kekuasaan, kedua lemahnya pengawasan, ketiga karena budaya permisif, dan juga keempat yang terakhir itu adalah kemunduran atau lemahnya integritas dan moral. Nah itu Kak. Jadi suap menyuap itu dan gratifikasi itu hampir sama, tapi sangat berbeda Kak. Kalau suap menyuap itu adalah suatu transaksi yang disepakati oleh 2 pihak atau lebih, yang itu menggunakan ada namanya meeting man gitu Kak. Ada kesepakatan di awal. Sedangkan gratifikasi itu adalah suatu perbuatan yang tidak ada meeting minnya Kak, atau tidak ada kesempatan di awal. Mungkin saya boleh berikan contoh ya Kak, boleh. Antara suap menyuap dan juga gratifikasi. Kalau suap menyuap itu, misal saya ambil contoh terhadap penerimaan pegawai. Jadi kalau ada si A ya, ini beliau pengen mendaftarkan sebagai pegawai, dan datang si B, B ini memiliki pengaruh di dalam penerimaan pegawai begitu. Si A datang kepada si B dan mengucapkan, jika tolong dong terima saya untuk jadi pegawai begitu kan. Kalau saya diterima, saya akan memberikan sejumlah uang kepada si B dengan kisaran 100 juta misalnya kan. Dan si B ini menyepakati, oke kalau begitu saya loloskan begitu ya Kak, saya bereskan begitu misalnya. Itu suap menyuap. Tapi kalau gratifikasi Kak, gratifikasi itu seperti berbanding dengan suap menyuap. Si A ini saya berikan contoh juga, satu contoh dengan penerimaan pegawai. Si A ini mendaftar sebagai pegawai dan dia keterima. Karena dia keterima dan merasa punya hutang budi, merasa dibantu oleh si B, dia datang si B. Si B ini orang yang berpengaruh. Tapi sebelumnya tidak ada kesepakatan. Kemudian datang, bertemu, lalu bilang, terima kasih ya, karena saya mungkin telah dibantu untuk meloloskan, sehingga memberikan sejumlah barang atau uang sebagai rasa terima kasih mungkin Kak. Nah apakah itu tidak boleh? Sebenarnya itu boleh Kak, tapi itu masuk terhadap gratifikasi. Nah ini jangan sampai meleset, boleh dan tidaknya itu seperti apa gitu. Karena di masyarakat itu budaya permisif itu ditoleransi Kak, dinormalisasi begitu. Jadi kalau boleh saya mengucapkan ada pertanyaan, ada berapa sih kualifikasi orang-orang itu bisa dikatakan dia korupsi, dia masuk terhadap tindak pidana korupsi? Ada sekitar 2 Kak. Dalam undang-undang itu ada penjelasannya bahwasanya yang bisa dikatakan dengan kualifikasi dia korupsi, tindak pidana korupsi adalah mereka yang mereka yang memiliki jabatan atau pejabat publik. Pejabat publik itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif atau administratif Kak, seperti hanya gubernur, bupati dan lain-lain begitu Kak. Cuman itu ada peluasan Kak, peluasan deskripsi, penjelasan bahwasanya tidak hanya pejabat publik yang bisa dikualifikasikan dia melaksanakan tindak pidana korupsi. Ada peluasan terhadap penyelenggara negara begitu Kak. Apa itu penyelenggara negara? Itu yang menjalankan fungsi negara. Siapa aja di dalamnya, seperti halnya dokter, seperti halnya guru dan dosen, dan itu sudah dijelaskan bahwasanya guru dan dosen itu di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ya Kak. Bahwasanya guru dan dosen itu untuk mencerdaskan anak bangsa, mendidik, mengarah dan membimbing. Tapi itu juga masuk terhadap menjalankan fungsi publik begitu Kak. Itu juga termasuk dari kualifikasi tindak pidana korupsi apabila melakukan 7 poin yang saya sebutkan di awal begitu Kak.
3: Wah ini seru teman-teman untuk obrolan malam ini ya bareng Kak Ajay. Yeah. Tapi nanti kita lanjut lagi, stay dulu aja dulu ya. Okay. Setelah yang satu lagu ini.
2: Sampai.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman-teman udah ketemu lagi ya bareng Kak Aja sama Kak Izar nih. Nah, jadi kita masih di topik yang sama, no drama, no palsu, saatnya jadi anak muda berintegritas. Nah, Kak Aja, boleh aja nih. Jadi apa ya, menurut kamu ini gimana nih anak muda yang berintegritas itu dilihat dari omongan, pergaulan atau tindakannya, Kak Aja? Monggo.
2: Siap, Kak, siap. Pertama, saya tertarik terhadap jargon yang disebutkan jaga malam, nah, jangan galau-galau malam-malam. Nah, ini sangat penting, Kak. Karena banyak anak muda yang hari ini mengalami disorientasi atau kekacauan mental begitu lah, Kak. Gara-gara hal itu. Nah, ini selaras dengan pertanyaan apakah lebih baik mana kita
1: melihat anak muda itu berintegritas dilihat dari omongan pergaulan atau tindakannya.
2: Kalau saya boleh memberikan jawaban secara objektif antara dua ini, Kak, sebenarnya ini memiliki satu kesatuan, Kak. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan media itu sangat bagus, dan bahkan kita itu bisa berkembang, Kak. Nah, dilihat dari mana sih integritas itu? Integritas itu dilihat dari perbuatan kecil, tapi dia tidak ingin ada timbal balik. Salah satu contoh mungkin, Kak. Saya kasih contoh kecil banget di khususnya di sekolah-sekolah, di SMA-SMA mungkin ya, Kak. Hal kecil. Untuk menjaga integritas itu mungkin bisa dilakukan dari hal kecil dan nantinya bisa berbunga menjadi besar. Kalau misalnya ada ujian. Nah, di ujian itu kan sering terjadi biasanya kalau orang yang malas belajar, mereka menggunakan cara terakhir, Kak, menyontek begitu, Kak. Punya kesempatan dengan teman-teman gitu, Kak. Nah, kalau misal dibandingkan yang dinamakan dengan integritas itu, ketika mereka melakukan perbuatan menyontek itu sudah sebenarnya sudah tidak berintegritas. Tapi kalau dia memilih meskipun dia salah, meskipun dia takut salah jawabannya dan bahkan takut nilainya kecil, tapi dia tetap menggunakan dengan cara dia sendiri, dia berintegritas tidak untuk menyontek, tidak menyontek kepada temannya, maka itu adalah yang dinamakan dengan integritas diri, Kak. Jadi perbuatan seperti itu kalau dipertahankan itu bisa menjadi pemimpin bangsa ke depan yang berintegritas dan bermoral begitu, Kak.
1: Kalau seperti Kak Aja bilang tadi, kalaupun menyontek itu sudah termasuk dalam tindakannya.
2: Iya, tindakan itu tindakan korupnya, bukan korupsinya, Kak.
1: Iya, Kak Aja. Nah, tapi kalau untuk seberapa penting konsisten antara apa yang diposting di media sosial dengan kehidupan nyata itu gimana, Kak Aja?
2: Di awal saya katakan, ketika kita memposting di media sosial itu harus bersinergi dan juga memiliki hubungan dengan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita hanya ingin pencitraan nih, kita memposting media sosial edukasi, tapi hal kecil yang kita lakukan itu jauh dari kata integritas, begitu, Kak. Kita pengen divalidasi orang bahwasanya saya orang berintegritas gitu, Kak. Tapi apa yang saya lakukan seperti telat datang ke sekolah, begitu, Kak. Kemudian kita menyontek atau kita hal yang mungkin itu membuat karakter kita terhadap legasi moralnya itu kita bikin mundur. Nah, itu tidak selaras dengan media sosial dan perbuatan. Nah, kalau misal mau konsisten, saya bisa memberikan, bukan saran sih, Kak, bisa memberikan dua hal. Kalau kita pengen bermain media sosial dan memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwasanya kita harus memiliki jiwa integritas dan jiwa kompeten, maka pertama kita bisa melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang produktif. Karena mengapa? Karena kegiatan produktif itu bisa menyehatkan terhadap mental kita dan bisa menjauhkan terhadap perbuatan-perbuatan di luar yang kita tidak inginkan bersama, Kak. Begitu. Misal satu contoh nih, Kak. Kita kegiatan produktif itu dengan kita menguatkan diri dengan memiliki jadwal atau roadmap kegiatan produktif seperti halnya untuk menguatkan kita resiliensi akademik kita, Kak, dengan berdiskusi, membaca buku dan juga kita bisa melihat podcast gitu, Kak.
1: Betul.
2: Nah, kemudian kalau konsistensinya seperti apa? Kalau kita konsisten untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, maka dimulai dari kita dulu, Kak. Kita harus memberikan contoh terlebih dahulu, memberikan perilaku integritas dulu, dan kita sampaikan ke media sosial dengan konsisten, maka dengan sendirinya, selain kita membuat dengan memiliki kesadaran tersendiri untuk melakukan hal-hal yang berintegritas, maka kita juga bisa mengajak orang dengan melakukan perbuatan yang apa kita lakukan begitu, Kak, perbuatan integritas. ada satu analogi bahwasanya ketika kita mungkin mungkin itu hal kecil ya kak, kayak membuat membuat kegiatan kita dimulai dari kita untuk berintegritas kemudian diposting di media sosial, mungkin mereka berpikir ngapain sih konsisten gitu kan. Wong yang melihat cuma satu atau dua orang, yang namanya konsisten itu kan kita konsis, kita istiqomah terhadap perbuatan kita yang dianggap kita baik kak.
1: Betul. Begitu.
2: Artinya ibarat analogi kita melatih 1000 pukulan dengan melatih 1 tinju dengan 1000 kali ya gitu kak. Artinya gini, kalau kita melatih 1000 jenis pukulan itu mungkin kurang efektif kak. Betul. Tapi kalau kita melatih 1 jurus dengan 1000 latihan maka itu dampaknya efektif banget kak. Itu yang dimaksud dengan kita harus konsisten terhadap perbuatan dan juga penyampaian terhadap media sosial gitu.
1: Oke, jadi menjadi anak muda berintegrasi itu berarti mampu ya memegang prinsip hidup.
2: Betul, betul kak.
1: Meskipun sedang tidak dilihat oleh orang lain maksudnya.
2: Betul kak.
1: Nah, Kak Ajay, kalau bicara ini untuk khusus pribadi ya, perwakilan Gen Z kalau bisa dibilang, karena
2: betul,
1: aku gen milenial nih.
2: Iya.
1: Mau nanya sama Gen Z nih Kak Ajay.
2: Siap,
1: nih.
2: Siap Kak, siap, nah, siap.
1: Kalau kamu jadi role model buat anak muda lain, nilai apa yang paling ini pengen kamu tunjukin?
2: Sebenarnya kalau orang melihat dalam diri saya itu melihat diri saya pertama dari perform kak atau dari penampilan, dan bahkan kalau mau berbicara gimana sih cara-cara mereka itu menanggapi terhadap saya terhadap, atau menghargai terhadap saya itu tergantung apa yang dilakukan saya terhadap orang lain begitu kak. Nah sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di awal dan ini masuk terhadap materi saya, bahwasanya kita harus menjadi, kita harus berintegritas kak. Artinya sekecil apapun perbuatan kita, jangan pernah kita ingin dipuji. Jangan pernah kita mencari validasi. Kita ambil contoh seperti Ibnu Khaldun yang dia bisa dijadikan teladan oleh kita, bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin itu, maka kita harus memiliki integritas. Karena ketika kita menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang adil, maka negara kita bisa kuat. Karena runtuhnya suatu negara atau hancurnya suatu masa depan karena dimulai dari kita yang hari ini tidak berintegritas begitu kan. Sehingga itu bisa menyebabkan terhadap sosialismenya, menyebabkan distrust. Kita bisa, kalau kita sering melakukan kesalahan yang tapi dibungkus dengan retorika halus begitu untuk mencari validasi, untuk mencari kebenaran terhadap orang lain. Nah, itu sebenarnya bukan tidak bagus, Kak. Itu sebenarnya pelecehan terhadap dirinya sendiri ya, begitu kak betul, itu bisa menyebabkan distrust terhadap orang lain.
1: Salah tidak sadar artinya dia menjebak diri sendiri.
2: Betul,
1: loh,
2: kan? Dia tidak sadar kalau dia mengalami disorientasi sebenarnya kak. Begitu kak ya, ya. Jadi pesan saya, kita harus sering-sering sering-sering mengupgrade diri, pertama, kedua introspeksi diri dan evaluasi diri. Saya harus memiliki roadmap arah ke depan, kita harus visioner dan kita harus berintegritas terutama begitu kak.
1: Oke, siap. Nah ini nih lagi nih pertanyaan yang akan dijawab sama Kak Aja ini. Nah kalau untuk apa sebagai Gen Z, apa nih tantangan terbesar untuk buat anak Gen Z untuk hidup tanpa kepalsuan di zaman sekarang?
2: Gitu. Oke, berbicara Gen Z kak. Berbicara Gen Z itu ibarat suatu buah stroberi.
1: Nah kok bisa?
2: Stroberi itu dilihat indah, dilihat cantik, dan bahkan kayaknya ini enak banget gitu kak, manis banget gitu. Tapi ketika kita sentuh atau kita genggam sedikit saja stroberi itu, apa yang terjadi? Hancur kak, begitu. Jadi tantangan anak muda terutama Gen Z hari ini, mereka itu mengalami terhadap kekacauan mental kadang kak. Apalagi di mahasiswa akhir nih. Ketika mahasiswa akhir, termasuk saya mahasiswa akhir, juga sering ada fase-fase kebingungan. Sehingga itu kayak, saya mau kemana gitu ya kan kak, habis ini mau kemana. Nah itu adalah bentuk atau wujud

0: bukan cuma hanya sekedar kuliah gitu kan.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Dari kuliah kita gali potensi-potensi yang ada.
1: Harus kan. Kampus, gitu kan. Karena kalau boleh saya terakhir ini kan. Kalau boleh berbagi ya. Jadi tujuan saya kuliah dulu tidak semata-mata saya ingin mengejar cita-cita bangsa, saya ingin menjadi ini gitu kak. Itu masuk dari angan-angan saya, masuk terhadap planning saya gitu. Tapi niat saya kuliah hanya tiga hal kak. Pertama untuk menambah pengetahuan baru. Kedua untuk menambah networking. Dan ketiga untuk mengasah skill. Nah ketiga itu kalau dijalankan itu bisa menjadi senjata kita nanti ke depan kak begitu kak. Untuk melawan tantangan-tantangan yang akan menimpa kita begitu kak.
0: Keren banget iya. Nih Kak Aja ya, sedikit sudah memberi bocoran nih kepribadian Kak Aja itu tadi ya. Tiga hal yang harus
1: difokuskan niatnya. Jangan-jangan kita hari ini masih nyaman terhadap zona nyaman dan keyakinan yang kita buat-buat kak. Maka ketika kita membuat-buat keyakinan tersendiri, ibarat suatu kayu mati yang mengambang di sungai, entah kemana dunia ini akan membawa kita kak. Kita bangun tidur hanya kekosongan yang menantikan begitu kak. Kalau kita menentukan roadmap, menentukan planning, kalau planning itu nggak terjadi, kita sudah tersediakan second planning, maka kita tinggal jalankan aja kak begitu ya kak. Harus siap bertempur begitu kak.
0: Mantap Kak Aja. Mungkin karena waktunya ini padahal ngobrolnya seru nih bang, seru banget sih.
1: Siap.
0: Jadi kalau boleh yang terakhir ini sebagai statement Kak Aja, kalau bisa kasih ini ya pesan buat generasi muda hari ini, apa yang bakal Kak Aja bilang tentang hidup no drama no palsu aja.
1: Oke, jadi hidup no drama no palsu itu bisa kita katakan kita lebih terhadap tindakan yang positif. Artinya kalau berhubung saya dari latar belakang pendidikan, satu role model dan satu motivasi yang tetap saya pegang yakni terhadap apa cita-cita yang ingin dibangun oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan kan. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya saya tidak akan memerdekakan bangsa tapi akan saya membangun bangsa yang merdeka. Nah, dari hal itu juga ada satu frasa yang katanya ini menurut frasa terhadap keagamaan ya Kak. Bahwasanya usaha tanpa doa itu sombong. Tapi doa tanpa usaha itu omong kosong. Maka dari itu memang keberpihakan kesuksesan kita itu berpihak terhadap diri kita sendiri. Begitu Kak. Maka pesannya kita harus menjadi pribadi yang siap survive ke depan begitu Kak.
0: Sudah
1: Kak itu Kak.
0: Sudah. Baik aja. Terima kasih ya untuk kebersamaannya malam ini ya, bareng saya. Kita di Broadway dan teman-teman yang ada di area digital nih, dan apa yang disampaikan sama Kak Aja tadi semoga bisa ini ya bermanfaat untuk teman-teman kaula-kaula muda terutama nih.
1: Amin,
0: dan
1: amin.
0: Terima kasih juga yang sudah ada di TikTok ya. Kak Aja sudah berapa menit ya, hampir sebilan setengah jam untuk nemenin
1: karena kalau ngobrol itu asik Kak
0: ya,
1: sebenarnya
0: benar, kan. karena waktu yang membatasi. Betul. Mungkin lain waktu aja Kak Aja.
1: Siap ya. Kak, sedikit kita tapi ketemu. Berdaging
0: nah, gitu, betul, bermakna dan berwarna nih.
1: Siap Kak.
0: Makasih ya untuk kesamaannya sekali lagi Kak Aja. Dan buat Kak Aja sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, tetap
1: amin.
0: Jaga solidaritas di PIM apa di PIM ya,
1: Patriot Integritas Muda.
0: Patriot Integritas Muda. Yeah. Oke, salam kaula muda.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, Kak Aja.
1: Terima kasih teman-teman yang telah menonton.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo, masih dijaga malam dong bareng aku Izal Karni ya. Dan kita lanjut ke cerita penutup hari teman Prodo. Jadi nanti kita apa? Aku akan ngobrolin yang jelas bermanfaat ya buat kalian semua. Tonin aja dulu ya di Prodo FM Sumenep. Nanti kita obrolin bareng aku di jaga malam dan di cerita penutup hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: 94,6 Produ FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, teman Produ, tahu enggak komedi gini soal rating IGRS di Steam di protes gamer. Jadi bukan hasil klasifikasi resmi. Nah, teman Produ, jadi Kementerian Komedi dan Digital menyoroti ini ya, ketidaksesuaian klasifikasi Indonesia Game Rating System atau IGRS nih yang beredar di platform Steam. Jadi pemerintah menegaskan label rating IGRS ini yang muncul di sejumlah game di Steam bukan hasil klasifikasi resmi yang telah diverifikasi teman-teman. Nah, seperti yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Sony Hendra Sudaryana juga bilang rating ini juga masih berasal dari mekanisme internal, jadi berbasis self declare dan proses ini belum melalui tahapan verifikasi sesuai ini ya regulasi di Indonesia. Nah, rating yang beredar tersebut ini bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, jadi terutama terkait kelayakan usia satu game gitu. Nah, Komdigi juga menemukan adanya indikasi penggunaan label IGRS pada platform Steam yang ini ya tanpa proses verifikasi resmi. Jadi praktik ini dinilai tidak mencerminkan hasil klasifikasi yang sah dan berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, jadi teman-teman Komdigi ini ya juga menemukan adanya indikasi penggunaan label IGRS pada platform Steam yang dilakukan melalui mekanisme internal tanpa verifikasi resmi. Jadi sehingga tidak mencerminkan hasil ini ya klasifikasi yang sah. Artinya ada dugaan ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seperti penayangan rating yang tidak resmi serta ini ya penggunaan label IGRS tanpa verifikasi resmi. Nah, karena itu Komdigi berencana meminta klarifikasi resmi dari pihak Steam sekaligus melakukan pembahasan lanjut guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, teman-teman.

0: Produa RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh, penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Produa. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming yang terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Produce Sumeneb FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produce Sumeneb.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Menurut kamu, apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

cerita penutup hari.

0: nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2, jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek Tuan Pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta, itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya Tuan Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu. I got something to say, please don't stop me.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. FM 94,6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Selasa tanggal 12 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program H2 Semenep mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya jalankan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb Frequency FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka!

Trisila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah. Seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa riba ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa riba. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak riba, yang pertama adalah ingat akan dosa riba. Dosa riba di sini bukanlah hal yang ringan, ya, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa riba ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ya. Ketika kita ingin riba yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa riba ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing riba orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur riba ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Just music, berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
0: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Kabupaten Sampang Mozaki Ubaidillah kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang bulu tangkis di Thailand Open 2026 yang berlangsung di tanggal 12 sampai 17 Mei nanti. Udah mulai ya Tempro 2. Dan kejuaraan level Super 500 ini jadi panggung penting bagi atlet yang akrab disapa Ubed ini untuk bersaing di tingkat internasional. Setelah menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa, Ubed ini harus Ubed lagi fokus mematangkan kondisi fisik dan teknik demi memberikan performa maksimal bagi Indonesia. Pokoknya sukses terus deh buat para generasi yang ada di Madura yang lagi ikut kompetisi atau lomba gitu ya. Oke, itu dia update nomor 2 di hari ini. Nomor 2, kalau kamu pengen baca lebih lengkap lagi informasi yang udah Melly bagiin buat kamu tadi, kamu bisa akses di rri.co.id. Dan kita lanjut ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke, di Spada sama Meli ya, tempro 2. Pastinya kalau di jam 6 kita tebak-tebakan. Tenang aja ya, kamu bisa jawab di sosial media kita. Nggak ada minus 5, nggak ada plus 15, tempro 2. Jadi kalaupun salah nggak apa-apa, oke? Dan keluarnya ya, di BB kita pagi ini itu istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata perasaan takut bercampur hormat. Itu apa sih? Ah, ini ada 6 huruf ya. Udah di spill 3. Kamu bisa lihat deh flyernya ya di WhatsApp kita 0853384976 atau bisa lihat di Instagramnya Pro2 Sumenep Tom Pro2. Jadi kamu bisa jawab juga di sana. Soalnya Meli udah nempelin stiker. Nah, kamu bisa jawab di sana Tom Pro2. Dan buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, maybe ya, kamu bisa langsung aja tulis di live chatnya Tom Pro2. Dan oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, kita update info cuaca ya. Kalau melihat di websitenya BMKG Trunojoyo di hari ini itu, kalau untuk kota Sumenep ya dominan aman gitu ya, cerah. Nah, kalau di Pamekasan juga sama, Tempro 2, Sampang juga iya, meskipun ada beberapa berawan gitu ya. Dan Bangkalan juga ya dominan aman. Semuanya aman. Dominan aman nomor 2 untuk di wilayah Madura ini kalau kamu mau beraktivitas di luar ya, tapi jaga-jaga aja bawa ini apa jas hujan, bawa payung. Nah, untuk kondisi cuaca maritim Jatim perkiraannya di hari ini tuh kalau wilayah laut Jawa bagian timur cuaca umumnya berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 25 knot ya. Tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,4 meter. Kemudian kalau untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya tuh berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 31 knot. Kalau tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,2 meter. Kalau untuk wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya berawan, kondisi anginnya dominan dari timur, kecepatan maksimal 29 knot dan tinggi gelombangnya 1,3 sampai 2,7 meter tahun pro 2. Oke, itu dia ya update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya Melly spill ya jawaban di BBI kita di pagi ini dalam Pro 2. Jadi, bahasa Indonesia dari perasaan takut bercampur hormat itu gentar dalam Pro 2. Dan ini udah ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki ya di Instagram udah jawab benar. Oke, thank you udah jawab. Buat kamu yang masih mau jawab boleh dalam Pro 2 di mana aja di sosial media kita. Dan nanti Melly bacain. Dan kita abis ini masih ada update info lalu lintas ya.

Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.
2: Oke, okay, Tempro 2 di Lalu Lintas hari ini, Meli mau bagi informasi aja nih. Kamu pernah gak sih ngelihat ada apa ya, di jalan tuh ada penghalang warna merah gitu ya, kotak-kotak gitu, Tempro 2, atau enggak yang beton gitu. Nah, itu namanya itu barrier air atau barrier beton, yang dari beton itu, Tempro 2. Jadi, concrete barrier ini terbuat, yang dari beton itu terbuat dari beton ya, pracetak yang berkualitas tinggi, yang tahan sama benturan dan gak mudah rusak. Jadi itu dirancang untuk pembatas jalur permanen ya, untuk mencegah kendaraan tuh pindah jalur sembarangan. Jadi desain ergonomis yang tetap terlihat jelas tanpa mengganggu fokus pengemudi. Jadi penempatannya itu di jalan tol Tempro 2, jadi bagian tengah ya, pemisah jalur A sama jalur B, tepi bahu jalan sama sekitar gerbang tol. Kemudian kalau yang warna merah, yang water barrier itu Tempro 2, jadi kalau itu, oh bukan warna merah ya, oranye maksudnya ya. Jadi pembatas itu biasanya terbuat dari plastik kokoh yang diisi air atau pasir ya sebagai pemberat. Alat ini berperan vital dalam menjaga ketertiban di area kerja maupun jalur lalu lintas. Penempatan di jalan tol itu meliputi area pekerjaan atau lagi ada perbaikan jalan nih, terus lagi ada pengalihan arus lalu lintas, kemudian lokasi rawan kecelakaan sama sekitar pintu tol Tempro 2. Jadi itu ya fungsinya. Jadi ya sama-sama pembatas tapi beda fungsi aja. Kalau yang beton dia tuh permanen gitu. Kalau yang merah, yang orange maksudnya, yang orange itu bisa nggak permanen gitu, bisa dipindah-pindah. Oke, Tempro 2, pastikan kamu stay tune terus di Pro FM Sumatera, teman.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.